0: kotoek echek ipichini raiyat age. Kang'et kandoik ne to kigere kele kilyonen. Komi chito nepongoni 2032 kotomo ot kelan en ru. Mi age ne kole sijui mae kopangan gavana, mae kopangan Mandra, mae kopangan ne. Ipongoni ng'echirok ana ipongoni ole soptoo raia. Ipongoni sangapi ile sha koboisie ana ipongoni chebwone ng'echirok chimenge ngot kenyoru ana makinyoru. Ongepangan tugukab beek, ongepangan sitimet, ongepangan oratinwek, ongepangan sirisietab lagokyok.
1: Edwin Arap Tanui koboto

0: NBK kwalisin Michael Biegon 25,000 Kenya shillings kebashi 90 shillings e nyotan nite danunat ko Elisha Rotich kenyor chike nenye 25,000 Kenya shillings chibasi moit moja kwa moja agere Charity Chepkiri kenyor chike 25,000 Kenya shillings chibasi moit moja kwa moja agere Geoffrey Koske Lina Chelangat kenyor chike nenye 25,000 Kenya shillings mite njidanunat e nyotan ko Peter B kenyor chike 25,000 Kenya shillings NB kiyota nchoka lejinite sabini kwa genyori vige taman aga genge tayari agere Eric Ray Gilbert Rugut genyori chige nenye 25,000 Karen Kimutai 25,000 Kenya shillings genyotan star 441 agiwe duge na banenye na number mut agenyori chige 25,000 tagi tuko yalishi enu igini iwe duge number mut aginamjige 25,000 Kenya shillings genyotan kutoto minyorugi kabisa anankoko yalishi enyotan enyotan aginyori chini gaya gitu kidogo kidogo kumongele nji duga nambari moja namba 80,000 kwa hivyo nebik bakal samogok tiptem janyor chingene nye siling bakal mut bakal mute nyotan kwa hivyo nyoru bik eite tamani ni tayari chok tawane toka besa star 441 hash kiri ilegi alishi chap chabi itu yung kamasatan baso kwa uru dakika moja sige itu yung kamasatan ba conference kinge etke tukulgeta star yungi bagenge ngente tuti nyotan nbe tu nyotan nbarani tetu tia nyotan nbo mwasta nyotan nagebe tu lagu yukamasa nyotan basa kuminambile Ngoa tuira ni boyo tarap samu en sirono gino wagi tigege chak tayen kabisa ke nyoru bike chang en ore notan gararan. Ngoa nyoru boyo tarap samu en sirono ge gas ngolion deka moja en studios ge wegen ke da statul en kibagenge en tetu tinyo notan ne bo e mostanyo en ore gararan.
1: Ibuat ile ruondo gitigin konuget kitigin koitien bananda. Get kesa hashtag neno litadumu milele.
0: Neno litadumu milele. Arab Samo Nsirono, karibu ya tuwege bebele tayo.
2: Wongoi mureju, nga anget pike isubi. Nga anget, nidana ya nilberuyem, nyuto bagarne. Aga anget, chona alijinge tuwe chona ya tuge mv motwit wei agane tulia somo hei nsegeru agye miliki sorio akiwana somo hei ungoi
0: ungo ya rap samo hei nkama satan basiro nogi ya tuwe kumye genget pige nyota jima chang misig lan ge ingetish wala kumye ge inuagi tuwech sige nyorun bike chang jika ingetis star 441 ash kwa rurun kumye ka besa lenji ne nyota magumba yengi kutoko yalishi ya nangu utomi yalishi hii wakuma wangi tuge lenji nilion ninye iwendi kutokduge namba ne namba moja wagi nyori chige siling ata siling bakal mute nsimo yungu moja kwa moja en big bakal sumo wakitipite me nyota nchoka nyori chige nanye chenyori chige miatano miatano wagi nyori big bakal tayare big bakal agenge kecho nyor chigenenye siling ishek 500 500 en star 441 ash kwale njin big bagal somo kaktiptem jenam jinge jitul 500 500 en star 441 hash kutko gyal gityok onyi lagenge lagini go gama sana ba 25,000 si mwit na ba duga namba mute wagire Edwin Kimeli genyor chige 25,000 mite idarnat ko Benson Chepkwany 25,000 wagire Karen Misoy 25,000 Elkana Bate 25,000 vijona gyal konyil somo somo ngagere Nicholas B. Water ginye genyor chige 25,000 Kenya shillings star 441 hash keri ilige chapchabitu iyalishi ega masatan bandonyo nebo soko guru soko murua enbe tunotan nebo rani nge kasi chebusit enge ptobit nyo genyorun David Arapsulo arbu chebusit
3: ya muna Eric
0: na bye bye
3: Bongwesh nana anget jesubi nana anget asaki ICU tanda 18 wesit gama son OCS, Gana Davibi, KJ Magbiur, Regina Ngembu, Winnie Longisa, Erap Tue Ngembu, Oyota Rabrere, Inesha Ngap Kumuluo, David Waseka, Korir Gap Simbiri, Akpi Jombano Trip Tugul, Ago Lenjong Nge Tien, Kago Esh.
0: Ongoy, Ongoy Nge Tien, Hamun Kago Esh, Emet, Arap Sulo Gansula.
4: Kau ingin apa sahaja boleh juga, jauh ni perlu kamu terus saya nak kerja. chekingetikei kesomanako sirutik chemite akot saia sosom tiptem agenge akemwa kolen yekomaste obeutab tai anan yekomaste murot katam okas anyun ngolion nemi let eng okwek nemwoe kole oreni ake orani amoche komwowe ine amoche kemwa kele ot keba kimasi kimasi kotoror kamuktaindet betusiek tugul sikilosu kamuktaindet amu mi kokotis ara amoche anget biik tugul chebo sirun asa iwendi yekonori lakwa ne kwondab werto ne askarit inendet kobun bororiet nimbo kwen neiborwech chito kole kimoche ketebi eng kemoe ne keko keko agenge amu kipsengwet komami chepkokoiyo amami cheplemya amami chemlandiya kipsengwet ko agenge netun kimi tugul koi bororiet ak oret komi biikab kenya tugul sikemwochi kandoichu moche kwamta tugun cheyachen chelen bororioni komwoe kouni simakibele karishekab biik alak amu bororiondit sikobit ketebi eng kalyet ak chomyet noto nekakimoche kele lagokcho komite olinbo kapkoko mi oleplep mi ola tugul sikinget yongeti bororiosiek tugul ak alekini kandoichu ngande kalyet let this remain be in our hearts kotebi kalyet eng mugulelwekchok all the time noto nekamete amwa murechi yokere security nebo emet yokere security nebo kandoik simakitangoe amakitangoe kandoik amakitangoe kalyet mami kii nesire kalyet bichok ara ngas ak mokinde ale amuktoindet laitoriatab kipsengwet cheptolel ne chebo namu neinemu tuguk tugul amu kandoichu amu emoni amu biik tugul kotene korotikab jesu sikotebi emoni kalyet asoe nekalosun eng kainet nebo kwanda
0: Amen. Angarap Sulu en komosatan Bonandi County, kesaiwech en betunoton nebarani. Komakas noton kokina mama kidogo enyoton siketesa kibagenge. Abwatun akobo Sokoru Sokomuru alenjin nyuton asubuhi na mapema. Nyochinenge borotet kabisa enyoton. Kamon alenjin duge number moja. Kumagumba ingi gele ngo na kawalise nyoton tagi tuge nyoru nenye tagi tuge alkonyil agenge inyoru chige siling bawal mute endu ge noton nabo number tano nabo noton go simo ite nyoton inyoru chinege nenye 25,000 Kenya shillings rabini ke jutu simo ngung enkomasta nabo simo ite nyoton nabo 25,000 Kenya shillings Felix Bet kinyoru chige nenye 25,000 Kenya shillings agere Patrick Chiruyot kinyoru chige 25,000 Isaac noton Gorono inyoru chige 25,000 Kelvin Kimgeno inyoru chige 25,000 agerizana na ate nyota ni Gofestas Bor inyoru chige 25,000 biki otan chiba 500 agere Gladys Vincent agere Geoffrey miten Emily miten jana na ate nyota ni Weldon miten Felix mi Jacqueline mi Joylene miten nyota ni Dennis agere nyota ni Aaron miten agine nyota ni Gibet Ngeno Philip agere jana na ate nyota ni Elias bichano kubo 500 nabo 500 kuchokto kabisa kimure biik tayari cheite 130 chuka kunyorchige nenye silingishek pokal mut en star 441 hash kumagas in Eunice Biamdas nyo kenyorun na pasarecho in kamasa nabo Chepkongony ko abwatun abwaun akubo noton ko Julius Arap Tarusen Cheptoyo ikengeti shoginye kele ingeti Elijah Koros Milikisoria, John B. Arab Bile, Masas, Ruben Songo, Groda Bunjoge, Joseph Samoe, Nwakonor Cosmas, Joseph Goitabut, Charles Kering, Mwana Ntobaken, Chirchir Patriciego, Sam Tiropsi, Sarosi, Lariche Biegon, Pastarejo, Joseph Indesos, Kaliasoi, Juliana Kitano, Usia Susoniko, Pastalelei, Aga Ingetishie Nore Notane Kararan. Karibu Yunis Biomdase, Egas Pastarejo.
5: Kongoi kongoi ya rigono enabas nega rigono enamuaji chuba kongoi spacho muan anyurgaru nene miyene uli abaizash akogotege kwa inamuaji viga apkasi nende tabenju ngeetien onge ngeetien gyai baishwene na anget papa nego logu kiu mamena nyusu kora kiesumet aga anget kora kanise nyumbasi nende ondoichin basta gloria basta toma aga anget aingara kakutibusit ole matiteru ngeto gini anget planning committee chebongonwon akobo toreton nebo lagok tarikit 12 en arawetab lo anget planning committee pasta Paul Jeruyo ak pasta Janis pasta Chepkwony ak Timnyoje olenjo ngetien ak anget anyun gospel singers chebo segemian tugul ak olenjo ngetien akotor ketuitos rainik en deliverance sendwe chitugul iker ile kesibitu sanan mechelewan kondochin Madam Anne, Nelson Samue, ak Rose Oliyopwek tugul osipoitu. Inang'et ay radio callers tugul.
0: Kongoi Eunice.
5: Alenji otokotin tugul en tarikit nombo taman ak oeng otokotin kabisa biik tugul akot Cheniabore otokotin ak okwek ot Catherine Chebusit ak toek chechang kabisa.
0: Kongoi, kongoi kaikake Eunice.
5: Kongoi neo, kongoi.
0: Kongoi, kongoi, kongoi Eunice. En bio, Eunice bio mdo kingetisho nye kumayakas pasarecho kibuotu na kupa star 441 ash. Karibu edu, imbuny kumye inget kumye.
6: Yes, kwa mungu mye kanget kumye erike. Kongoi mbetu na warane nga kitu ya kwa kemige. Chamege, utomu kakas pasarecho kuyata waka iti inye nge pebretane pa soko uru soko murua. Aga mwagele mite selimbo kwa lmuto. Agere chang juro na uchikako chenji kwa besa ng nafas na kararan kuhu na tana. Hele nungete stagi chenji kwa baro ina tana wa genyori chike midu kwa nambata.
0: Tan go duga nambari moja kumiten miatano in bike shanga besa tage chenge bike ito 180 jenam jinge jitul miatano yole kiti wanyi lagenge inyor chige nenye misilingi shek bokol mut en soko uru soko muro lagini miten bigala kinam jinge 25,000 agena ile mi duga naba nenye naba si moit namba duga namba mute nyotan yole kiti wanyi lagenge wanyi somoge agi nyor chige moja kwa moja rabini chondo nin soko uru
6: waga mando notana wakiri lege bangan gei chenge jige nafasa natana en soko uru soko muro 500 shillings ago toretin kiti ago ya kwa kikwonin itestai ichengjigegi mitu get number tesap unata kichengjinege bora inata metendei wasi wasi karunit nata nababe chabrani star 441 star 7 hash
0: star 5 hash ok star 1 hash inyoshigene nye bora ten moja kwa moja enduge number moja ko duga nota nambari moja igere iliga iliana ninye ege nyorchiga selingi shek miatano maguma enge duga nambari moja tag togeal ina ile nyorchiga miatano en star 441 hash haribu pastarecho
6: pastarecho enge pkunga
0: pastarecho angalia sauti nubo pastarecho Mamangu sauti
7: te. Ah,
0: mm-hmm. Testai.
7: Hello.
6: Ega si indesta.
7: Kao ga san?
6: Yes.
7: As go machali ago amune ngoruna ni amunga ongete machali choba ko ngoi ni amunga ngi te ni chamege. So na wange pichu amacha mwachi boja tana sura le mata iru. Agara sula le mato ge tiger wanda aganget awi en limba lekibia anget OCS anget cheche magipyor anget mukulima kesha aga anget karara apta nuengipuro anget lao kyuk tukule aga anget ekutufje tukule anget karara ota imbo njoge ara maiyo aga anget ara mngeti chen masingishu ara pwositanyi ara aptafke ara vile aga anget kora patrisye go magonore akiliase aga anget pig ab kokwenyun chebo chepkongonyi anget arap kuria kebesenyin peti aga anget kora kabarap jeresi anget rebaren yego aga anget kora rebaren olengarsiau anget rebaren kirua anget chegugu aga anget pomurtanyun
0: aramiten
7: olimbo kimngorori aga matinyun kora imisorungai salina anget ak tugul akamakwo miendap jehova nemangetin angetin dun ingiberurok eric ak bishop yotesetai ak machabek tugul akamakwo miendap jehova
6: kongoi kot mising eliud nekainamchigei 500 timothy 500 kergei kora ak sara nekainamchigei akinye 500 kergei kora ak charity 500 oliver kainamchigei 500 kora kergei ak pius rugut 500 mite kora kiptoo rotich kainamchigei 500 akinye ismail koeja 500 kora engwenutab alaeng choronok celestin cheroba 500 kergei ak cynthia to 500 engwenutab choronok alak chekanamchigei silingishek pokol mut karonetab itab rani
0: Notan ko star 441 giwete duga nambari moja goti kwangele itinye siling sasamensi mwengwa kwangele sike na unarabini kiesu kumane nbetu nubarani imongele njila bat kite duga nambari moja agi al kitu kwanyila genge agi nyor chigene nye baga mute nyota take chenge bike ito baga lae ngoga nom jinyor chigene nye miatano nduga nota nambari moja en star 441 hash Harapu gaita saa gingetke, inore nota nigararan, genyo runchi ita genyo tano ginyo gagase pastarecho, ngegasi pkemo, enkomasa nota na bobo met, pkemo, karibu.
6: Karibu ki pkemo.
8: Nde nda baiman, inga toreta wa mutani nda baiman, amu ki gup toreta nagane, nana wei gungui, Nana ngeti sikiri stemto sekia isi wote kwa tara bere chichi magiori par pareti tilangeti kanja soy megit ya bigem kwaligo ikat martin rechi na getu wini longisa kile chaka kimodo and 18 de tapa mason ningo la sin dubai ye kile na dabibi ad in kalgu mca kile skipia gon ad kelong awa lejini awa basta ele sigilaji revere sigilaji iyo ngezo chine mwani agu kutu yo kwa mutonde unge tunu wa temisa wale biii bless
6: jebele ure nago toki nye ngepe barata na gipto arab nyigis ang nan deals
0: gipto arab nyigis
9: woi woi wila maya bai chichi wamune
0: bai bai en
9: wama bai wai atarna wawa inni singi atar langit pichu rando une gane tu jir jir
0: Mm-hmm.
9: Ayo tar frame ga chen awe to ni betin jai min jos pin gos kele sos mau je gos ma kara ma gonare uile tarus mau chi anjali ne ngindu bene ti pastare jo mau chi sus taros wa tri sara bie go akya ga tukun laga se ma le min ge ga se ma fa mamu ne nyato kul gongo ki taram ni na go na ndile so go ipi sho
6: ga ngai shot and very clear so go se ke nyoru bi ga la ka ngoro nda nagara ran ko na ta na a gi go ni bara na ba 500 go glesi te ching ne ge na fas na ba go ti yel chi ge gi en tu ga la ka meeting so ko uru so ko murwa se lingi sha ba gal mut ka ma go ti le ta un ne ge tyo nga ni ching chi ge gi ne wa ga tu ni mo ki ni ge nya ta so bangan ge ngore na ta nagara ran
0: na ta go sta 441 na gi we du ge number 1 ina mji gena nya selingi shek pogal mut kama kitu ile tiam gonyi lagenge ngogi nam jige pogal mut moja kwa moja enore no tan gararan goge te switch nya ton guigi iyole gonyi lagenge og nyor chige na nya 1500 Kenya shillings 1500 ogai go ne big 150 1500 ogai go ne big na nya 150 kama kitu ile iyole gonyi lagenge magumangi go tuyo alishia na ngiole na tai tag tu gena menge inyor chige na nya 1000 500 Kenya shillings and staff of 421 stugul endugul go mi duga number 1 magitwel algo nyila genge gi nyor chige notan ki ne ba holiday mengo kuanga pesa holiday nyotan en betu notan borani en betu ba gasi tap somok staff of 421 agwe duga number 1 inam jige ne 1500 ngen soko uru soko murwa
6: ngete sanga tagi go jana fasi tagenyo go ngete sagne magerere motigo
0: aru magerere
10: jamge chevani to tin bishi barabar nogin agari agari
0: e bai bai
10: ko go gar sai na fas aga mun go chamwe go muk to inde ti ke it te tut me un na gararan ama jo to ro ba we ki go ngui e ma jana ale in bishi agari ko nge te ma sha bi tu un go ndo jire chi na no ba gembu amuni kae chi mi Ako amache ino chamuon alenji bikap silibuwe tau ilo Ako ndoi kapo met ketinye CPO neo kapsa Nako silibuwe tau kwa bikap mungare, bikap karisiek, bikap tugosiek Kibioso kapinguwe Tik tukul lo alenjo oge sunge kondoi tukul ketore tim Kaya mpawaren Kurubikap pingap tau embe tutar tarigi lo arai tablo tuno togo tin ti tugul kabisa kwando ik tugul go togo tin jaba bome jaba kama suwe gala kaya emba wa meno u kabisa ni tomba yigiri silibuwe kongo imisi nye kerel motiga
0: hongo makerer motigo hage magun gita gatule mnyen ubonga ni gero urugo mnye en tarigi na nyone tarigi lo karibu ketasta tugul gingetke ke chakta enga bisa nge Vegas in Sister Rose in komastan bawa singisho lakini magi nyor Sister Rose nga karoro nga misa gilenjin kakiteswe kwa igne naotan kwa 3 naotan kwa 1500 Kenya shillings naotan yale kwa nyila genge en soko uru soko murwa en star 441 hash miten duge na wanenye duge nambari moja
6: unata kiwende kitio star 441 na star 1 ngewe 1 kitio unata kwa muten ya mite duge shaja ataja duge na taya kwa chato kuleji nchomwe getil siling tipta magusogala nango siling sosom oileji wei bas kutakki geke beberata kwa cheng na nye kugonin agige message ni nyuru So barai ndang star 441 star 1 hash nam juga 500 ngore et ngararan
0: karibu ginget ke sister rose
6: sister rose
11: Vilas ke sabichu wetu agere grono.
0: Bidame.
11: Tama teror gipta yatin garona ni ga woni gir garona ni namnye. Aga gatul na ga gonne takne aga tabun angna tagurwe. Miyor ga berure tab Jehova. Langat cegutup cegutul kumiga kap sogap semua negi waktu aku curta evangelis tu Simon Bar my brother dan ngerti umi canggam ngerti cence buku ngangat selin anggeri cegutul mun sosiat laring geri cegut Regina cegutse alagat ngangat bas saya kena lele pas kere jono agamandai gitu gunggui kagas kagacian cence buku angat cegutin just feeling jindire pitaba jindire tugal angele lengin dubene ak pitaba moy ben siwa angeto nyoru ga berure tab jehova jmangne ta go sangne ta muta ak pitu ke bagar ta garun mau tie gina mon ga gina bol ge meli ko na sai ai sat tarus te sat tarus tina unge te nyoru ga berure tab jehova ungo ingi berure ga ri ga a ge du
0: ni bai bai gare bo gi berure nak ni sister rose ngen ko masa tan ha gi ngeti che nore ne gararan ko gi botu no ko so ko ru so ko murwa le nji nanye sen star 441 junior chini ga nanye silingi shek 1500 ta gi tu gal go ni la gen ge nyot nen duge number 1 number nanye number duge number 1 gi le ngin ge che ngi no tan ba betu no tan baran edit che bet agere priska chero no nyot mi de dan nat ko kennedy lagate nyot ko go nyur chi ga nanye 1500 ngagere jen tanui mi de raj dan nat ko beti Chip Kimboy genyur chigende nyirabini chondo njombo 1500 nduge nambare moja star 441 hashkeri legetiam o genyur chigeboro teta genge na genge
6: kabesa yuwe dugana tana number 1 agere flora negago na mchigagi na silingisha jato ja 500 Gideon na mchigagi na 500 kergeag Lillian Kuzgei na mchigia 500 jachike Beatrice Rato na mchigia 500 agotagine kergea kwa raga kigure ngo kigure nili CTNA 500 tayari kergeag Philip na mchigagi na 500 dengwinu tabalang juruno kitayare wago nyurchigegi nkarundet na otana wabitabrani 500 shillings wakone nafas na otana gararan
0: Heribu geta stagi ngetke enore na otani kararanin bitu na otani borani aga otagiri ine Butkarul Butkarul isi gas barbare
6: ni Butkarul ni
12: Butkarul ni
6: Garibu
12: oi garunit ni mye maji tukugulun Oh, the two, Nanti kiri-kiri, wajah teraf kering, wajah teraf moyo bunyi, wajah teraf kasih tanya semua manusia itu, gange tanyunin, etjoge, gange tadinya, gange tempuri anda itu jauh sinilah sos, gange mama jadi ini tadi tapku kuat kerana jambu mawa waktu berbeli yang kita tisu jauh sin, gange tadi ini, itu coba kuat ini, gor-gor teragu, gange tadi set teragu, tadi set jauh. Kangen itu tu, kamu baru entah ni macam apa itu tulis gaya macam, kamu aja ni cegi ni tu kan macam tapi tu leh tali jengi aje. Itu yang lagi akhir. Kalau ini yang aku buat macam, tahu kau kan nama nama ni tanam kau nama macam tu. Itu lagi bisa kamu itu.
6: Onggoi buat karol yang keberatan. Saya cuma mau jadi gaya segala temaglo. Daya segala temanak kau macam orang itu. Saya cuma beli. Geri lagi bangun gaya nama juga. Inya naga inyur juga 500 itu ini nama kau selim bagol. Anak kau selingi seksi tini. Lengkap acengnya gaya gaya. Mitu guk cajen je miteng duga itu. Oh nata gini nafas negara rani kebendi itu. Lagi raga gitu selingi sek 1000. Aku betul tak. Abra ni rigi tindai mi holiday rane agere kage walagot kego ne silingi shekel 3000 jo lunch ko iti joro no pagala genge so gime gal chi lunch ne basilingi shekel 3000 ago iti joro no 100 ngaro ne tabe tabrane ingengele mi ga la goge mi sigiga guna to makini ge lunch ne garara nga besa 3000 ibangan muji na 500 in the breakfast ina men jumba ngeti kubun chi lunch iribe family ne 1000 somo warago mi la gogo holiday chile kitu star 441 *1 kote inyorchige genge yote ya
0: uiduge nambari moja inyorchige nanye 3000 Kenya shillings and *4421# miduge nambari nanye duge nambari moja inyorchige nanye na rabini chonda jomba 3000 kwa gile njinge chengungi nambari nanye gi nambari holiday nbe tunabarani gi munye nbe tunabarani inamjige 3000 ibanga nenge inyorchige lunch inyorchige supper inyote nukubodo breakfast miduge nambari moja 3000 in big poka laenge tagituge algo nila genge igilge algo nilo eng inyorchige nanye 3000 Kenya shillings and *4421#
6: bangan family nengunga besa ngware na otana gararan karibu agia mis ngongyo
0: mis barbaretu
6: barbaretu gewe garab kering
0: barbaretu
13: Tumwa
6: go ngwes abu na ba ngwa ke yu ya ke ni ke ba go ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko ngwe ko family inyoru kabisa mitok chikorara ngujini icha melogo yenge ligami biki icha melogo yega subuhi so ngeja melogo yega subuhi iwa kara ibangan nge ichengi kelogo ya jataja wenyene icha meuji kwane ya subuhi basi otu ikora guji jota jawa kora ngwarene kararan lakini tukule ngtukule 3000 jibwa mitok apa subuhi breakfast no nga kibanganen tukulungu miteduge namba genga jota jawa kusilingi shakil futatu atenye biki angwan tayari jawa konyuru jigene wiki number 790 ni wiki number 047 ni wiki number 763 akita niweki namba 020 tukulu kukago na mjige ya mituwa kiba subuhi jiba 3000
0: miten bichon nye testa nyori chinga 3000 nbik poka lahenga kinyori bik tamo nangmu tayari ngayere brenda chepkwech miten jidana na ate nyotan go Sharon chepto 3000 Kenya shillings Jacqueline chemweno agere kina mama go ngeti ya kabisa Stella goske kinyori chinga 3000 Yvonne chepkwech 3000 Doreen chelanga 3000 Welda Walter gibrotich 3000 miten rabini chondra nenye duga nambare moja *4421# agwe duga nambare moja inamjige 3000 ni bangane nwigit kabisa nyota ni bangane nbetu mung nota nwa holiday *4421# Charles Arab Kering
14: kongoi pisho pagari kwa mune boisha jona
6: bye bye na Arab Kering
14: karibu kongoi alen karibu Edwin imin speaker intu yene kwa boisha jiba achini konari nwa iwa anja amele yam logo boy chek itaga ku main speaker ko tajin boy chek tugul ke une to ay ko le kare bu bisha onde mo fi mutu eric e mutu eric so chemo angeti ke bring sta une yo we nyu ta frase so no kita ke tiga ko le nite claro no se sera pideito mi da expertim para poder mi da pel disen mi era mayo ponjo ninger francis chemo te la frase le ninger mite shuru no tu ke uongo te kipkilis kubi chona tan kipkilis mite paul matalong mite william aram nge tije mite agne arabile mite jema sase mite arab kosita mite pasta recho na bauti na mata gna le ni mite ke tige pa gedi pasta tista ros kando kando mite bishop na nyapol paul korir na ta kitaje nga saos na gira te parish na ilel tungu wa inti mamotra zuzamne akimabili sasa magenge gile ni bishop lebu mutunda rabenda nguna ta pol meli gelen taribu aplicate commander siat la terer gen taribu kanon ngetun kanon chumba akanon samuel ramen avale mi quick recovery mi jorono tu wagne chu wangot Kennedy Kirchir, El Fascisorio, Mite, Roger Miller, Gloria Mann, Matiagi Kumi Pondeni, Boyot Yebari, Mite, Ibrahim Murio, Misajangwandi Music, Misadam,
13: breakfast aga kikuni ningiate wa silingi shagel futatu ipanganege mara kumitu kunchige meche yal mara imeji yal chigo mara imeji yal magatiate ngeo ingele mi piga kutirik chikura kikumatinya kutubu jota ngaloli matinye chigo matinye machani matinya kusukaru jota so kimeche kileji kitu family ni unu watana kumege pangane ngoraka subuhi ngotika se radio ninyani by MFM ipangan gang star 441 star 1 hash we do get number genge pangan gang silingi shagel futatu kargei tok Jeremiah agargei to Elvis agargei to gora aka Mrs. Komen agargei to gora gure Faith Komen agargei to gora Kennedy agargei to akisa Flora Chebet tugul gago namjige 3000 arore natana babe tabrani
0: star 441 agiwek to dugan banenye number 1 komiten 3000 chemiten duganoton moja kwa moja en star 441 hash keri lege Alicia nyorchige gi nyoton en about 3000 Kenya shillings en star 441 hash Arab Rere se ga sarap ko sita nyin ko masan ba Moise Bridge boyot in Arab Rere garibu
15: kongoi ne na ba si ne ga iko no so yi na na ngeti nyun si on to de ngeti angeti langeti ali ya so yi Arab ni ngi ki Arab ba reti ki kema magiti ki ya sha ga ku mo lo kai magibyo Arab tu Juliana Ndavizi and 18 to it up Kamaso Nesekia Wini Longisari Zina Ngildu Arab Kuris Majole Mashabi Tuguli Onge Ngetien Tira Kibiosi Tera Tugul Maole Kogo Virula Gemi Kurula Jai Onge Gaya Vima Jai Kosi Ndala Isya Ara Angeta Nyin Angeti Weri Tagwai Tage Magitu Yu Alinget ucap jadi arahan tinggi malap. Ini lapu tuan tinggi bapian tinggi bapian kalau saya kerim dia mula lagi tinggi besar. Mesti kerim kerap ini sehingga lupa tamani mula. Tuah mali tergi tamani kopi lagi tarik lapu ini meeting. Kau bagai sebut kopi gua lagi tu yang tadi. Kau bagai sebut lamu yang tak kau sebab kungkut tinggi berurau.
13: Hei baru re na utaknya boyo tarap re angge ap jiga arab ko sitan boyo
0: arab ko sitan
16: ai kongo kongo mura jeng boroi na go go no en amaje awa streta so man suru te ketli len chibo chobo ba engbo go is na ba Timoteo na ba tai mult yegi wangi ni rane kai to se mult na da engo to se Coba muisyo, engkau itu tahap temu-temu, nebat tahi mut. Kamu buh ni, engkau itu tutup magaya. Ame aku norici, agatul, eunet engsar tahit. Anan iai yam tahit, ag tengekuagik apik alak, je, kipkei, engdililin toh. Kingotei paulo temu-temu ini, amugi ngagwai kui kubaitiot, Kau kira kata kira pas taya tinggal lagi minggu no, kau muat juga leh jamai serta, mereka norji unik serta anan ayam diet, akting ke kau gak fikir lah, kau bawa jengku no, kau mata iye begitu, aku payah sih terbaik tu tegin, amu mau engung, amu menyenwek, ku coba atkai tukul. Ku bawa kerja, kata kibet tu sejuta, tiba-ibu ku kerja. Nengku kata ya jitu tu tekin, ku sorgu un moyet, ku toren moyet, mana mang moyet, mana malak eh, ayu tu cuci siru tu cuci. Aku bayi sih, tiba-ibu kecangan, maiya kecangan, alat-alat kamu buat kau leh eh, tahu guna tin, tengok ku kata pi kalak eh, indo eh ku pendi siru agit eh, ak chi ak che ak chebo biik alak ak ichek kusubi ichek kounoto anyun kounoto akine mitei boisionik chemiach chetokunotin ak chemau notok choto ko maimukoksei kongakis tokunotin tekwok chebo biik alak komi cheu chemaungoksei koborgei ongeribgei ongerib tililindo ongetebi ongeal Jehova koyanak
13: Eberuren akot akenye arap kositany eng sirutyo noto dakikaishek aeng chekang'et icheket akikoini biik nekit somok angwan yoerik sikenyoru nafas nebo kekushiko ang logoiwek chemi kasetishek nematia ako kastoikyok tugul chebo dinit noto nebo Islam kemakwa holiday noto nekararan ak kweget oepchine chit akoboibochini betut neb rani kemakwa holiday noto nekararan ako makimeto akikonok silingishek 3,000 akoi saa moja nito ni ko ofa nemite akoi sait agenge arondet noto nebo betab rani eng duket number 1 noto nebo solar inyorchinigei eng yoto silingishek 3,000 pangangei eng oret neitita
0: Ger ile kepangangei inomchigei nenye 3,000 mi duket noto number 1 noto ni ko *441*1 ashokinomchigei nenye 3,000 nito kochokto kabisa en komosoto bo Sokoru Soko Murwa en Nyanda mi biik chekakonyorchigei 3,000 en bichukan 101 noto nekakinyoru biik cheite 37 tayari chekakonyorchigei nenye 3,000 nokere Sharon Chepkoech en yoto ni miten chito nenaat en yoto kora ko Eric Mutai nokere Geoffrey Sang nokere chito nenaat ko Eric Koech akere Karen Chepkorir miten Diana Sang akine en yondo kole ak biik alak chekomuch onyorchigei nenye walishe komosatan bo Soko Uru Soko Murwa *441 ashui duga nambari moja akinyorchigei nenye rabini chondon chombo elfu choton chombo silingishek ab 3,000 en *441 hash
13: banganigei komie ngoranatana yekibendi tugul kibakenge eng boroindo notana kararan kikerin kukoimi alaini kukoimuita sikekonin titilet mokogia mising kekonin titilet so ngetuye kasarta nata nebo titilet Dominic Engeliot sike kasa James Rabto Dominic
17: Kongoi kapisa ikatuan Bishop Eric Kuma bato koi nana nget in makerer matiko anget i estakab chosya ami nyano kayu ni elene rayan ake basise tubul ako nilin kityoke tonga mga makerer mango iman ako maiswa ketoret maik e video kiyakin bao mene silibuete kondochi maik koi enamut koko kikonori in mama ne kobo chepkosome amwoini kongoi kilel toto ak in chepkurus chekoyokwon kongoi ngetwano tom nekilat kongoi akoba saishek
0: kongoi Dominic Eliot kingetishe en oret nekararan James Toh en Aldai
18: chamgei kongoi mising amu sait nekakweri ko chamwa kityaket akotrot ang bonjoke Julius ak arama konor cheptoyoi bastelele iros Josephin Lesos, Pastor Ejo, Abadan ng Samuel ng Dala, Tenjelin Dugeneti, Rapatri Sarabiego, Abati Melengirodio, Anyala Gitugul Ngenyeche, Kepirkasi, Kepin, Gongoy Misa Ngamusay.
0: Gongoy, Hage Shakta, Ngunanda, Ninore, Nagararan, Ngegasin, Kibiyagan, Karibu Kibiyagan, Sige Tarati, Gabe Beritay.
19: Woy, Hata Kwesong Muriju, Ole Jamgei.
13: Jamgei,
19: nenyunet ko tamiak in tamiak boisiek amache kotasom boisiek kolech boisiek chichok yakimwachi kelechi ngokerin bunyo koimenit kotaketestai kemwachi kunotok amu in mawendi ter ngolion nekakimwachi amawoloksei amakoi terterit kele kokong'et in ongoteketeshi konyikisit amu kokoterterit ng'etu kounotok mami chi nesile kirgi eng kamwa not nerube notok ko ngolion nekakimwa atkinye kele muren kipchut yaui akotik sisit kokakop kowalak ngotokotomoe kameche alecho kityongon borioni ongerib ngatutikyok akebe kouyeu cheng'ututoi kong'ututa kochesomei asis kosom
20: chi age tugul nekikonin kibeber iyai kounotok ngiberuro kou kainaik kwa poriun
6: keberurin akot akinye boyot eng kebeberatana dakikaishek korujutechu atak aeng ngotekikochi biik aeng somok maketuch kebeberatana
0: lakini makikochi chito age nyoton komenyoru ing'etishe nyoton kekere nyoton Mzee Zakayo kere Joyce Kosobindo imiten yondo akinye lakini en kebeberta noton nebo Sokoru Soko Murwa en betu nebo rani ko kakotiech komosta nebo saa 12 kokakewolwech kidogo en nyoton kakewolwech kepe komosta nebo boda boda ngo en boda boda en nyoton ko ikonech 150,000 lakini nakipchei koik nenye nakipchei koik 40,000 en chi agetugul nekealishe komosata nebo Sokoru akipchei nyoton kaikonech nekit piik cheite konom kong'eten nguno koik ketou komosta noton nebo kasetishek akimakituile iole konyil oeng akinomchigei nenye rabinik chebo 40,000 en duket number 3 en komosta nebo boda boda 40,000 tagetu keal konyil oeng konyil somok en nyoton inomchigei 40,000 chang bijuto kabisa komakitou logoiwek chemi kasetishek
6: pangangei kounoton ak silingishek 40,000 koyote yakakemwaun akibendi tugul kibagenge eng oret noton nekararan eng star 441 star 3 hash duket number 3 inyorchigei 40,000 eng oret noton neititaat angetestai kekas choronojo eng komasta nebo conference Kosobindo
21: Yamune bishabagari.
6: Jararan.
21: Gongo kapisa ena baka ni garu guno. Ugo ino pinyo ni tashi gongo gete. Ne na nge si kapisa teisi bi kukwe nung kapisa. Gongo bada kakwege ngo iki gomo ogeri. Eyo go si to lakwe ni mati nye kwa da kame. Nigi bada da. So seretos kapisa bichoto. Tam gomo anya ginege liot kule seretos bichoto kapisa. Jalildos nebo iman so jumatatu ketinye arambe jumatatu ketinye arambe kosuko chitugul neikoson kabisa inyo kiyoen kotab richit kotabisa kikechoben elongisan inyon chekibore APC so komi pin lakwanoto ako kiyoe kora en kakapkemo arap serim so kimoche kelein bichon otoretwech kabisa otoretwech Eric namwachi kongoi kabisa ani ak bishop kabisa namwachi kongoi takitariye anan kwa miyanda nelele no sinye maraisi kwe kiyo lakini kongoi en takitariye kabisa wala ngatina kukukubare kaa kuristo kibare kaa nelani yoko senguni kaa kongoi kabisa en takitina lene takitariye kongoi ngoberu rock chuko nda mao kwegi kutu ui kasi suwa mwacho wale sharon takitari nukutorutan kabisa kangetin en saishechu ak kanget takitariek tugul chebo tenwe chebo anu chebo longisa tugul ole kongoi kongoi en bishop akere ki nabas nekorukunu ngoberu rok chubo nebo man akotucho kongoi
0: kongoi kongoi kongoi Joyce Kosobindo keing'etishe en oret noton nekararan en betu noton nebo rani akibwotun akobo star 441 kelenjin labat kabisa duket noton nebo nenye namba somoke akinomchigei 40,000 rabinik choto chechutu simoing'ung kakinyoru biik somok tayari akertana naate nyoton ko Pauline Stiele kenyorchigei nenye 40,000 akertana naat ko Richard Tanui kenyorchigei 40,000 Kenya shillings akertana naat ko Roslyn Korir kenyorchigei nenye 40,000 Kenya shillings en duga number 3 genyoton kotichilil 40,000 komiten silingishek nenye bonus chebo 1000 agenge chenyorchinigei anan kewegun siling 100 akimakitu kele al konyil oeng konyil somoke akinomchigei 40,000 mi duga number bigibigi ngemongele duga number bigibigi ko duga nebo nenye number somoke en star 441 hash
6: Aribu kebe tukul kibagenge saa 12 ak dakikaishek lo ngebe eng oret noto nekararan ko takeker choronok aeng eng yo komakituch Patrice Rabiego
22: chamgei chamgei Eric ak Edu bai bai
6: makitinye ngal karibu
22: kongoi ngomwachi lagok ap kabarap meltelet arap talamokwan ng sirtet ap mama nenywa cheruyot akot ismas ak lagok chokotchon ng kokwet ap sikawalecho mutyo kwa betut ap mama nengwa kwangen ale kiarap vej mobili sikekonor kwangwan kasi oleni sana pas ngalechi Jasper ak James ak ramikis kakasak ngetyo spinning lessos mamache angetile nebo ndalat mamache autye pastarejo kongoi kakasini mautye kora in Fred Matiang'i chorwenyu ngoptumo akesunoti komitei da nebo somo akomitei my brother in law kikure olimpo Gaza Jangwan Ring. Kami stand Mrs. Gure Grace Koskei, yang Musa Koskei, alej na wong itu Allah waktu lengka. Jisai sajangwan asa tawa sajale jini jemai tiko sai tiang matai kongkos liberu ral wai tini lap jo
13: ngoi ngoi ngi nam ji ata ka mua gere hana me bara inda na bawa ke wega ke gwanin nget ke mua gur blugo yuki mi ga sedi shage agi yap chige ke be bertana tana ba ti tile tsa kuna be lak dage shagar tam gui buit ba yu atara ba kuga ngle kipia omuna ta ke lenin ngi nam ji ata njo runo ja tukul ga wong ngi tige lena kongo hemu ga gi na fas ki ngi ati runo tukul ke bagenge lugo yu ga emet ko itun samod
0: lagini ko magbe nyotan break do ga sienda nyotan batum ko tumo ko meten jehova gunotan ge manu ko basta 441 hash e mongi lenji ne nyotan ne go mongo le ga sofa ne miten kararan ga bisa ne mim bele ga bisa anotan ba 40000 kenya shillings agere jidan nat ko bintris metat agidan nat e nyotan go walter o tiche nyotan ne jidan nat ko banata to agidan nat ko betty milgo bichano ko nenye ba 40000 gagi nyoru bikey te sogol ci gonam jige 40000 nitago chok to kabsa magmoun biki banenye magmoun biki barabini ki gonyor ci ge noton go elbu tayenge mi bikey go ki siling bogol lan bu ko 40000 o mi duge noton number 3 noton duge number 3 go noton banenye ne ba 40000 kenya shillings yele boda boda lagini nyor ci ni genenye 40000 kenya shillings en star 441 ash ko magwege ngi tumono lugo wiki mi ga seti shega net ke mo yemonge lenjin biki negit ita artam jenyor chingenenye 40000 Kenya shillings
13: agona to doget number 3 mechele wanga besa ibangan genge beberata na ba doget number somoga na ile ngoite samoja gemi taxi pa Julius Ruto amwe MP ne bageses ko unata go maginyoru na fast missing ibwatu na mugimeje ke gerile wagi gu yago ba finance bill 2026 ko unata egerile gena mchigege korage mapema star 441 star 3 hash doget number somoga na tenda 40000 goite joro no kejanga ngega stendo.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Chata galubu yuki miga setishin.
2: Iko titi let inge imo FM.
1: Haribu Google.
3: Hey, sabai mreju.
1: Yebo, first time.
3: Yita. Itane mi tego I na tin dai tin lo jeng kata na nyun ne nyalu ge tare tin garaga ni tin devio so ne tin da vai mu te gapesa devio so ne go gal legin ge ga I bagi bor ge ngulim baga o gal legi ke te bi po yan nyu ne gi te bi gi bu ga ti go ri ke lyon mag tin dai yo legin ne go gi tin mi tego in ta go so am go le ye in kikotebi amu chepyosonik kobo kwemet chemengech ko in kikotebi ingot chepichu nematindoi ole mite lakini boiyot nenyinet ko kikole boiyondoni ko kikakinomchi chepyoso ko kingenomchi chepyoso nokilenes kingetut kingesich lakwet sangutab katunisiet ko kikibubuny atkinye lakini makibubuny sine kikoch kekonopchi chepyoso kolet chito nekisiche boiyondoni kotun kamet Kongnya gotun kamet ko tun ko buat jeb kamet ini ni kelo kerja agi nanum utki lo jeb bayot kai ingkot kai ne boka apko go boka ulin nyai tulin ko mata ketai sabon ko nyas kewani pas kalau anjung ki gete bi ne mau bendi ko itu aku ya ilat ko kau kalau kau kacik ni sete sabu amuan ko punya ko itu segenap lagi tak cingai angge bendi ko apko go anangge bendi lagi sejai bayon dani. Pas kalau kau gigi bagi gigi sila kau kau sere sere. Orang ni lakukan yang inilah dia. Ia agak terjadi orang ni nisah tu sebab kau lewiye. Kau agak boleh anda ni. Sebab biar kau muan geger lagi berhenti. Pas kau gitu dah lakukan lagi salamua. Kau tunggu sirta lakukan lagi salamua. Kau mah nyuruh lagi tu kita si otak kita kian berita ni tap kami tu hidup jelas. Pas kau nyuruh lakukan apa yang Kunde lakuan ni boleh ingat buat, ingat buat kau itu, kau kau itu kah mama. Pas, kau ni boleh semua tunjuk rasa dengan lakuan, tak ke? Ida na iya, kalau kau boleh bijun, angin ke tak cila lakuan, tak ke tak culi gisi jeweri. Boleh anda ni. Kalau isko le mama ni galia jiji, betul tu anu sokawi ke tak si uling kau geng, kau gini macam ni kalung kau aku bet ke tu cuma niswal itu lakuan. Orang no, orang mana solo kami tunggu no. Kalau ingin kita bawa itu, ini nak kita naik ya, naik balik. Kalau anjun mak bawa itu, kalau kita cebar tengah. Kalau nak tuljun, aku boleh baju. Oh iya, ma baca asyik buat nak itu, aje ke? Boleh mama ni, nyawa luar gaya kita aje ke? Cakap bawa itu, apa ni? Kau mak bawa itu, makin jengkel langgut kalau kita bija kegurai res, makin ni lagi ni tadi. Kau buat nak itu, sekitar siapa? Aku je kerja nyolong, aku buat kaita, mak buat kaita, ulinya. Kalau tak ada, nyolong lagi, kau nyolong apa biju? Anak nyolong kau yang mana? Macam ni kau, dia kau buat kaita ini. Ida nak lihat. Kalau tak ada, nyolong aku bayar tak. Tidak kau mesti mana ini?
1: Ongoi, aku mak, makitinya tebu tak kau tu lini. Aku kau ingat apa bertanya balai kipya. Jika istilah nanti yang alek sejangan, kau tu purwa kipoi. Sebab kau tu jeal dah ingat apa bertanya. Bagi kamu membe, sakum nampi lek dek. Sekarang tamak soal, lagi ni kau tu muka kau tu ikut nontok. Gagas ngalian dan yang studio.
4: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu. Na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
5: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#.
6: Nairobi City Marathon kuma Labatet kityo. Ni iko Labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen Labatane para baretab expressway. Nito ko edition bamut Oleta tat kia eng Jumapili tariki 9 arawe tablo eng kenyini. Eng town ni tab Nairobi eng parabare tab expressway.

0: Katebunet koityi kandoik chebo siasa ak icheket cheboisyeisho social media koger kole matkoleta logoiwek alak tugul cheibei bororiosiek ama commission inoto ngandan mamwa kainet age tugul akamwa kole bendi koibe kerkong'iet neng'wan eng icheket alak tugul chotok cheng'eme demokrasia ako ng'eme ng'oliot noto nebo kemuitochigei ng'alalutik cheititootin. Akot kounoto ko chigilik yotok chebo siasa kokamwa kole matinye kimnatet neo mising eng CIC koyai boisienyi ako noto nokamwa kole matindoi katiaknatet anan independence kiit noe kouit kot mising. Bishop Angel Marusua noto nebo Gospel Light Ministries kokamwa kole commission kobune tetutik yotok chebo matindoi chamet anan political goodwill akamwa kole commissioners chemiten kebeberatak komemuchi kokweri boisionoto. Bishop kokoita kacheren CIC kokoita kanetisiet koityi biik yotok chebo emet noto nebo Kenya eng oret noto nebo kekusyigong ak keger kele kakiisto noto. Kaking'werer kandoik cheterter konamgei ak ng'alalutik chotok cheterter ole kandoik chotok chekakemwa kele tesetai kokonu ng'alalutik chotok chemuch kobe bororiosiek koboto Senate Speaker Amason Kingi nebo National Assembly Speaker Moses Wetangula, Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, koboto Treasury Cabinet Secretary John Mbadi. Alak eng MPs koboto Junet Mohammed nebo Suna East, Peter Kaluma nebo Homa Bay, William Kamket nebo Tiati, noto nekakemwa kele amdo logoiwek chemuch koib ipcheiyet eng oret noto nekararan. Kamwa Speaker kosupkei ak ng'alalutikab Omar, Senator Kingi Wagushigong inendet historical land issues nekamwa kole kokaipata independence eng 1963 Mzee Kenyatta kokigushigong inendet tetutiet notok nebo ng'alekab mbarenik pcheitaetab mbarenik chotok chebo White Islands ako chotok ko mbarenik chekinyolu kobo bororiosiek akometo komasta notok nebo Coast Region. Wikit konye Murkomen kokimuch kokon ng'alalet notok ko national yekimite banda notok nebo oret nekimwa kole maandamano chekakiai kokamwa kole kakiai maandamano mano eng bororiondit akomwa kole bandab oret noto nekikiai kenerekin kole kimakiai kole kikalia simakibaorionji bandab oret eng kaimutikab mwanik eng kandoinatet noto nebo President Kenyatta lakini eng nguno kalia sikiai bandab oret eng kandoinatet nebo President William Ruto omwa kole chutochu kokakiai amu inendet kobunu bororiet nebo Kalenjin. Kosubkei ak Treasury Cabinet Secretary John Mbadi kokimuch komwa inendet kole memukokse kenyisiek 16 yok mut kaibata katiaknatet ko bororiosiek aeng ichege chekakomuch komong President bororiet nebo Kikuyu ak bororiet nebo Kalenjin. Komwa Mbadi kole kitinye bororiosiek alak 42 eng emet noto nebo Kenya ak alak agetugul kotindoi kamuget nebo kondoji emet. Kamwa chikilik cheterter kole ng'alalet noto nebo Mbadi kokechuchuch boroindo noto nebo presidential context koek nebo kityo bororiondit nekataikushinikong kamuget nebo chi kondoji emet. Ng'alalet neu noto kibit eng arawetab aeng kenyit konye ole kikinereki Mount Kenya region nekamwa kele kayai siasa chotok chebo chemaituitos biik tugul nekamwa ng'oliot nekaking'alale yautik chekikosirto cheboto borwek chekinyor eng Rivayala ak Shakaola nekakitebekei kele tos amune sikobit neregek cheu chotok. Chang ng'alalutik chekakomong eng kandoichu tugul lakini karonet noto nebo betab rani Eric kakimwa kele kakitebe kwen akakisom kibagengeit noto nebo neitelelchin katuiyet ak kachomiet nebo biik kele ingoyai boisiet noto neititaat korib akosor emet matkotokyigei emet eng oret noto nebo bororiondit kiit noto neimuch kopchei emet akokochi emet asenet nemomi nekergei. Akimwa kele makitinye emet age nekimwechini ndawechokse rani emoni bo Kenya kowechokse eng achege tugul mami chi nenyikolen ane aba bororieni kile ngomng'emak emet ngolal rani emet ko chitugul koumiani chitugul so kararan kerib emenyo eng oret noto nekararan ako akot kasubik chotok chekochin kasubet President keleini orib ng'alalutik kwak akikwe nebo aeng icheket chemite upinsani orib akot akikwe ng'alalutik matkoek kityongan ng'alale nemite eng nguno kokitokchi kityo chebo serikali icheke ako chumi upinsani kora akichek kong'ololi ng'alale neu noto nemakararan.
1: Kemwa komie Edwin Tanui ako somenyon en NCIC nguni kaketaunen Hassan Omar komie nyondon kemwa kele komanda kidogo ng'alalenyin koek ng'olion nebo bororiondit en yoton kot kelenen king'ote noton ko Hassan Omar koitita komosoton boisie NCIC boketebsen ak keibchi kakwautik choton chebo ng'atutik kele kaibarai kiyait ngolyonoton nebo bororiondit komiten kandoik akechek en yoton chekekere kele nyolu koitita taitab NCIC asi ngeker kele kobois NCIC noton kobois en oret noton nemomiten olekaruchi noton ko kibagenge noton nebo NCIC akekushuka ngalalutik en yoton chekakenyoru kubun kandoik cheterter en betusiek choton chekakoba sikeker kele kakilitin ngolyondoni ko emet noton nebo Kenya ako somenyon kora en ketisienyon noton nebo MOFM ko somenyon noton koityi komasta noton nebo ine serikali president komasta nebo president ak kandoik choton chirikyin president keker kele kasarwek alak tugul ko ngiwis ngolyon noton kouon kaboit bororiondit kowis icheket koik ngalalutik en yoton chekipingonike en ngolyon noton nebo sera kemwa kele kandoindet anum nekangalal en yoton kou ngalek chekikokitokyi Kalonzo Musyoka kemwochi kelenji ngalal akobo kandoinatet noton nebo Kenya Kwanza kouni lakini inyendet ko meyai kii en kandoinatengung cheite kenyisiek konom nono komakele kakiwirchi en ngolyon noton nebo kisiasa kakimwaun imanit kelenjini en kandoinatengung nebo kenyisiek chuton tugul ichochu ko iboruech ile kiyai ne ak ne kwakere kidogo Edwin Tanu isiketoroti kokiwis ngalalutik en yoton chetinyeke ak ngalalet nekokobit en Uhuru Kenyatta serikalit nekibo Uhuru Kenyatta ak noton nebo President William Ruto ako kokiwis en yoton kepcheapchei kemwa kele kongeten en yoton kandoinatet nekibo Uhuru kokiyai ne ak noton kokoyai ne President William Ruto en kenyisiek kik angwan kaingalalen akobo konetik chekamwa kelen en kenyisiek taman kokisir 20,000 komasta nebo Uhuru Kenyatta en President William Ruto kengalalen 100,000 kengalalen akobo forex reserves kengalalen 5.6 billion en Uhuru Kenyatta ko 13.3 billion en komasta noton nebo President William Ruto ngalyon noton nebo fertilizer ko noton kokisir 7,500 ko 2,500 en komasta noton nebo President William Ruto ngalyon nebo housing kokimata komuch kolumda noton kandoinatet nekibo Jubilee lakini konyo kotech korik ngonye President William Ruto ndakiwise ngalalutik kyok koikeit inoni en komasta nebo serikali amangu ale koname kobwone komasta noton nebo upinzani kemwa ele makitinye emet ne spare edu
0: ya mami elendani ndangemokse kerwai Tanzania kebutun kidogo sikiepe kemenyundo
1: kaingo asasta sikeweke napana
0: ngongemak kokangemak eng achek tugul chamua kidogo Eric dakika yat agenge komakikochi kostoi kyong mi ngalalutik chekakokone kirubeiwot noton nebo president eng kasarwek chechang ngolyot noton nebo school admission policies kokimwa inendet kole kole meche kepke sukulishek cheu cheechen kale kikochi lagok chebunu kebeberata ngalale mangu kongalale sukulishek cheu chebo instare kole nyolu koek lagok chebo kebeberi kole ngoba biik ipkotech sukulishek kwak tos noton mangalalet nebo katabanet imukoktoito ano sukulit ne national school kemwa kele ngikochi kityongan biik chebo kebeberata nebo aeng kengalale ngolyot noton nebo state security profiling komwa Gachagua kole ngeisto interior CS Kipchumba Murkomen ak top officials ako nerekchi icheket kole bunu bororiet agenge akomwa kole in kole the presidential security detail kale kuruchin kityo bororiet nebo president tos mangalalutik chotok chemakararanen mi kasarta age nekikoito kurset NCIC koityini kirubeiwotab president kosupke ak ngalalutik chekikamwa akobo lewenishet nekikosirto nebo 2007-2008 nekingalal inendet akuyo kemwoe kumwa kole ngot ketyem kewech anan kechor kura chebo 2027 kale kokit nekikaak eng 2007 kale kokikidogo no kale kekere nesire yotok tos nyolu kengalal iman ngalalutik cheu chotok eng kasarta neu nitoni eng kwenutab tuguk alak chechang chotok chekangalale mi ngolyo nebo shareholding government ole eng kandoinatenyi kokimuch kobarait ngolyo noton nekimwa kole serikali kwa private shareholding company ako nitoni kimwa kole appointments ak ole kipcheitoitoi kale konyolu kikochi biik kosupkei ak ole kipirto kura ole chito nekimaibir kura kale imakene kekonin boroindo nebo kandoinatet so ngeker kitorchin neyeke kityongan Hassan Omar kobetun ngile angalalutik asche ngap kongalali inendet nekirubeiwotab president kotos tinye ine immunity manyor anan inendet ngongalal komakilen kele yome ketepse amune sikongalal kounotok eng ngalalutik chesirtoot
1: anan ko mong'alalutik he nyoton chekamwa kole ne chi ne ikurumise nyoton, chi ne chorine nyoton, ko ng'alalutik choton ko matiny NCIC nyoton ko mong'e akomwa kole ne matokoronekitun ng'alalutik chu, ako kemwa komi Edwin Tanui, kebeberta nebo ngunon IEBC ko tos ne nguniton, akere kokiyonji budget noton nebo rabinik chebo 74 billion,
0: yes.
1: 74 billion Kenya shillings nyoton, konyolu akichek koyai ng'olion IEBC, koker kole kalian inye, ngabit order NCIC siasa joton chekiyoe, kabit tililindo en siasa joton chekiyoe ketokyinige lewenisiet noton nebo 2027. Nyolu koba kapkirwok IEBC akemwa kele ngunon kotiai siasa chebo uchochezi, siasa joton chebo kabet, siasa chebo bororiondit en yoton komakichomun anan kimuche kenamin akeipchin kokwautik choton chebo ng'atutik choton cheimen. Kakitiny ng'oliondoni amun en yoton ko mamiten spare neketinye en emenyon noton nebo Kenya. Mamiten olekeruchini en yoton, serikali kotinye makosa en ng'alalutik kwak akichek ak choton ko biik chesupporteni serikali, biik chebo upinzani akichek ikose ile kotinye nyoton makosa akichek. Kotokinyoito ano ng'oliondoni?
0: Ya, ako noto ko ng'olion nekoromiring noto neketiny, ako ndaite koib hatua nekararan kunoton IEBC komwa kole ngot kenyoru warani Rabton kokosome ng'echeretab gavana en county nebo Nandi akang'alal siasa chotok cheitoboni bororiosiek anan ko che anan ko ng'alalet neibe biik keetena, matosome keetena kabisa kele mokisirto eng ng'oliotab integrity, emwa kele kebut lelutie nebo libwabindo ibe bororiosiek akeetena matkekona nafas aborchigee ng'echeret. Kibe ng'atutik chekolkolen cheu choto cho kokochin biik koek discipline eng olekikwerito siasa. Anibut ngot kebakat kandoik kong'ololso kityo wiruni ng'alek kuu olekawirundaita, mo kibeti emet ng'oret noto nemakararan, ako nekit kakeib kasarta nekoi kearoru ng'oliondoni amu nyikis ako kimeche kekushi kongo sikyi kokuiyo biikyok akemwa kele ngot komakirip siasa akeai siasa nekararan neibu emet koek agenge konyumnyum kibet emet. Kitinye taonishek yo kerik eng bororietab Kalenjin chetindo bororioshek tugul, ng'alale Kericho County, ng'alale Bomet, ng'alale Nandi, ng'alale Eldoret, ng'alale Nakuru, ng'alale in Trans Nzoia, ng'alale ano akot in akot Kabarnet, komi bororioshek tugul, so mameche kobit ng'alalet ne wakamat korusarus biik kwae emet kotebi eng oret noto nemakararan.
1: Ongeribe emet, ako ki agenge ko ami kiy nekamach koutwech ko ki emet nebo Kenya, amache koutwech kole king'wan kiy nekiyaak en emet noto nebo Kenya en 2007. Sikekushini kongo keboisien ko example en kasarta age tugul kebore kot koyaak kouni keweksei 2007, makararan ng'oliondo noton. Onge ng'ololchinge ngoto kitinye noton CPA Julius lakini tom kenyoru en simoit akoi nguni matom komwawech ng'olion. Mara kokoromiten nyoton bongonutik chebo kasisiek en nyoton, akere tinye boisiet kora en constituency en betut nebo mutai, kikonye nyoton komwawech ng'olion, lakini buch ongeng'ololchin ng'oliondoni en betut nebo rani.
0: Ochomwe kirute kora ng'olion nebo finance bila motinye hesabu chechang ak ng'alekab aisurusiek chekimen, seteketiem komakinyoru mheshimiwa CPA akoi kiwekyike mheshimiwa Marian sinyokotoretech kokuiyewech ng'oliondoni, agenge eng icheket anan kecheng mheshimiwa Arap Rotuk ng'amotio nebo ng'alekab uchumi sikobit kotoretech kikuye ng'oliondo niton eng oret noton nekararan. Lakini nemono ko ngekochi nafas kostoi chumite eng lainda ngoyotu Irani Arap Sang eng kebeberta nebo Saniag, lakini kotomo keyai kounotok mi boroindo nebo borotet eng Sokouru Sokomurwa.
1: Ngemwa ngunoton ko Sokouru Sokomurwa en nyondon omwa ngelenji nenye iolishi akinyorchike borotet moja kwa moja. Kakeratwech 20,000 nebo school fees, ratwech 20,000 nebo school fees en biik pokol agenge, noton kamwawe kele ine iwendi duka nebo nenye namba angwan akinyorchike 20,000 rabinik chebo school fees, rabinik kenyoru en simoing'ung. Akimwa kityo kele en bichon pokol agenge biik chekoindo kityo takoyolishe iwe duka nebo nenye duka namba angwan akinyorchike school fees chebo 20,000 Kenya shillings en *442 hash 20,000 na ile mi biik kenyorchinge bonus chebo 1,000, mi biik kenyorchinge bonus chebo siling 500 anan tugul en tugul kewekun silingishek nenye 500 chebo ne silingishek 100 agenge rabinik chekeboisien, al kityo konyil somok en duka namba angwan en *441 hash.
0: Bangange kabisa en *441 hash kokakemwaun inyoru nafas noto nekararan. Ya tuite Arap Sang kakeib nafas nekoi somok angikake eng lainda. Arap Sang.
2: Akasin kabisa in Mary Akushi Arap Tomi akosa komie. Ongwe mbaranda loko go nata ule sepikyami Ange na loko ge ngalale Ago ge kason go ngalal da kwan doi chu Nye dana go in Toi chitu Uwa ki jale wan in NCIC ju Masyab tonge tim Pagi jenis awet kele kwa jam kum yun eko nyako ya mu Gile ni kasi basi ki kubun ngale Kule lo mising ki kubun Ego be di Ipte nget Kena lale Faizyone ka wot teme mu jena lale Awon do si reka ofsi Oma ko pet kibit boy ke dije le kanto ina ta ni kuti nye ne Kuti nye gumi ngale di ke dine hake ne amu Inyo imu jinyo ru kanto inde no kaki kwa niti Ako ngalal ngal Oga lale ko tipto ngalal jama be dhum ne baji Alalnya waktu pengalal tu juga aja kau sih, juga tim nanti lain anggap jigo, ekain gemi gemi lagu jam kau mager sih, awan tak yang mereka sih, lepia. Lepi kau ngalai je pergi sih tu, pergi sih tu mami mager kau sih beres, mami beres lagi, ya tap je aja ini cuman, cuma leh ni beres lagi sih kau sih, ini mesti kita pengalal, kau pun mesti kau, kau ni sih jam kau ngalalnya kan, opposition leader. Raila, nanti mengajar Raila. Jibarje tuun jibarje issues. Jadi ni tu bapa boleh kata macam jaga dia niyo. Tapi ni ni kan ni tu bapa jibarje kata macam ala ala jibarje ni. Kata tu macam ni tu kori masih bil ni. Kombilan ni rahu ni lain. Angkombilan ni kata macam kau mangga kata tu guling tu jangan ni. Ini jere kau macam katanya tarik jangan ni. Tole loye. Loye kiki tapa ni. Angkone tu pun dulu jauh jadi mudi dia mulai. Agaknya dia itu bukan itu aku yang kau miringnya manusia kerja poli, macam aku kerja view nanti mawaji, amaja agak tu yang dia view tak di tak, ilah juga iya lah, gom jalan jangan lepas bujuk dah, kalau gom aku mana mampu, kalau review ada siapa, kalau aku yang view, ini waktu cek ini waktu yang detail, ni lepas aku ada, kah ya, tanya siapa, umi tesis tu pun kau nanti, umi tesis tu pun kau sah masih sulung kau sah, amu emon, gue emon. Iko perlu kau isi jawapan tata jadinya jele orang ini jele macam begini begini mahu muka si iko perlu tanya iko kiri perlu isi jele ni mahu ni jawab jawab macam ni boleh gumi oli nyaran pas jejaga kerja gumi oli nak kerja pas jeli aja nanyun makit juga kau pikir kali apa tinggal mana kerja kena kerja jeli oh nanyun ni meja kerja kerja ni super jinjai Benda barang ini, kalau naik bandu itu apa? Kalau ini, kalau ini kos kau itu, kos ini lagi ke? Kalau ini kau ini kos kau jadi itu ni. Kalau ini kos ini, kos ini mahu kos jalan. Bagai kah kos ke? Bagai kah kos ini tadi? Nampaknya mungkin ke metabolik atau apa? Negeri itu geri ini. Amu, kamu aman bisu. Agar ibu ni, makit ini yang mana? Kau betul aja. Kau bagai mana kemana ni? Kau ni di bawah tuh, sebelum tuh. Di cek ini kah? Jadi kita bi mami, uyo, awak tinggi ni kok tak ni mandai ingur gaya ngungkarok, mana ille kita ni bi tuye ni aku gigi ni, aku gigi orang ni nampak bangun, nampak je barai, kagam gaya ni nuh nortas uyo man, awak tinggi mu, awak tinggi lagu gitu, mungkin je mai rok, kalau nampak lagi ngalje, ngalje macam je itu gigi tenggalal ni, jauh apa sahaja macam je kau gigi, negi gigi utje kau ngerti je ni nak tengok, amu. Yang tu mungkin mele ni, ini barang ni, cuma kita amami sih ini dah, anak kecil ni, ni muzik kat tengah buat tu, tu mungkin tinggal ni, kena ini ni, unat. Unung ala ala tak buat tu, je, kata unat mungkin, tapi kata unat waktu mungkin, tapi kerat kan. Amu siari yang zaman ni, kena, cuma dana mele ini sama kita ni je, mana mele kita ini, cuma je, ngadu tu, tapi tengok barang aja je, kalau jin ke, jijor ni, no, mesti ngah waktu mager jor, cuma kita suri je lagi ni, yang malam tu jinyo. Anggap mami ini najis najis najis aja. Kamu kena lawan gitu. Ibu kongko pun ini juga saya tak hendak negara negara macam apa dia dingin gaya ini ka. Oga kau macam mana jangan si aja kerja lagi. Tapi isi baju cina uji tu kau. Tadi ulat emani ageri emani kau tu manu gini ya. Kongko missing berani tak kau.
0: Ongo ya kau cakinya. Jadi beratana Arab sanggeng matuit na tang napa sania aga. Itu kige account aga. Kau tu mager testai aga kas kostrike aga. Aga aga kas meshe bang chungiru segawe aga Nairobi. Aga bawa semgi shuge aga sagi nama telong. Lagi nego mager aga kau nato.
1: Gibu watu nakupa star 442 nash Mwangu gilenji nenye Nitango soko uru soko muru Wanegara nkabisa nenye urichini ngebora Tien moja kwa moja Zesta in studio
3: No, I was the one that flash I'm taking the super speed one
4: Breakfast just got super Introducing Zesta superhero jams Now in fun 100
5: 100 grams in 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Sister Super Breakfast!
0: Ibu tu na ba Media Max Wave na tana uma ungeleje ni Media Max Wave ngumu na goni baranda na ba yebchit emo FM agiga stetu tugul ngumi tetu te taga tugul na gasurin kote nye podcast na imoji wegele kiti yata agiga ngala lute jata so ngut ko meti nye nguna ansime ngungi agigisha nile iti nye Media Max Wave kagila gile kuma gile moa sauti moa yu na togo kale sauti itkabesa negim na inyuru wengoret na tana gararan ak Media Max Wave
1: na uma ungeleje nye nyata ngut ko ichi ita nyata na mara yuendi hito kini gebo Met Kericho inyotan kidogo imi tenu wasingishu Eldoret kidogo imi Mombasa inyotan kumara hii chenge ileni wainame na taredio na ba emo FM nguwa kidogo inyotan na ago utu nwaname na frequency igeri le itinye Media Max Wave iye pchini emo FM agenge na genge ngago kosi kutko siri nkepepe tanu batetu utie timuche iwekte asi iye pchit moja kwa moja kora kibotu nukupa nenye kibotu nukupa skiza tune gelenji nkoti mwanjo ngalia notan baka baibaya tatichir set Bible verses ya okta ito M nipa mama kwa 23175 aginyor chige notan kusikiza tune and ore notan gararan kumaginyoru in meshe wa segas chifu ipi
0: yes
1: gibu watu nukupa star 4421 hash kwa gibu watu nukapisa kumye gilenji ne ngana wale ichenge school fees kogi yog message ye nyota gilenji liban school fees kwa kuma ungelenji miten school fees je duge notan number angwan notan bo 20,000 Kenya shillings and star 4421 hash miten biki kwa kwa list tayari agi Margaret ngagere Amos bicho number 20,000 jobo school fees agere nyotan kina mama mimbere kabisa agere glorious chepkorid bo nyotan go 20,000 Kenya shillings tugule ndugul omi duge nyotan number 4 iyo legi tukwanyi loeng haginyuri chige 20,000
0: edoget nyotan go number 4 wiga kumwa unu marambili gitu wagi namjige elifu tiptem ngore nyotan gararan ikibendi tukul kibage ngeng star 441 star 4 hasha ibo anganige metinda iwasi wasa getugul skiza tune go M kwa 23175 agumeti nye wasu wasa getugul ngete stai e ngalalu tikyo karone tabi tabrani meshewa
1: meshewa
2: jamke Edwin nageri jamke buwana
1: kumwa kikiro
2: kubo sirikali ni kinye ok sirikali ni kule mato utu chegi chego ay ninyono chang kusigit chuli ay u kwe ni mana nyimane neko mato suko mato kwa kitanga tu kiki na mengoro kiki na menga lega chensi kenyo kia wana kwa kenzi yeni kubore kwa mungjo kwa isia kumatele kutake isia kukuladul kwa kasi ake ae kasi se kima ke public participation chumaki neti mamidi chumkile kasi ne nye kumoku mwaidi kia mwale kini nyo luke ya ichidi kipa kineti choto kile ne mwongi owa kichapuli suko kuyo kubo ipo enjin kia mwale pese rete ni ole hii yokewe ikatabule yoni akitite sikisini kekororo nirita yukuli nebule yoko lele sote sikisini laini mami kuhusi kwa tanto ukuhusi koro kiyo achike sikie mwaji bii kiu kinyo luke kwa siko ngeti kwa sidi iki kubayboye njigi yoto kubayboye njitu uke changi kapi itesaye noto sikire kumbaye kututu uke changi kwa sirikalini lakini malu uche tu uke changi gidi chiki mokingebi maandamana waju uoror mwani uki tome William kwa rachu tepe jitome president mwaka iredi ikuwa riyozi chumi vitu jita nami grao nuli kutuna ilele kituko kwa sirikali itara mami mwane kwa ne kere yu pari wale mi jita niko kere tuluwane mi yedun mi tuluwane babasi yenu niko kere ake tuluwane babasi wale lebo mwen to mkusiri kwa hichisi kwa wajenge kwa gineti enga gilingi ji kwa wala gime tu kwa wala kuchu ako ngeti kwa ndo iki ginyo luchi ya vyokta kupo tori te president kwa mwaka ngopke na irobi mi kusongi ninge Nairobi wako itani kwa maigura ako nyoko matu utama uko mwogo mi chang tuku kimo kitiri kebwa ngalega hapo ingono luti choo yache njoo mure choo ni muri tote di kukisi kinam kekalate di kelanya atakari jawi kwa loti di yu wako walbi tu kikimwe kinam kimai kisi seria ama choo zi kimwe keman kereka kimai kisi seria ako kukiko lise kumwa kisi seria ai kasi kutuku kia hivi kunirikso sigira ni tuku kechangi hivi ya ikuma ena ee chepoki uka kwa maa wale sukuli hivi kechangu hivi yezi national school tau uki hivi yoki nami uweche ya kendrim tebali kikiteche teknoloji ni wana kuni Aku mek emi na iguru kabeza kite jo liep kuli. Kike te tuga abo ije kuli. Kete na iguru bare to aku bisi ka zirel bare roge. Kete yuege bwa giricho. Kete kete giricho district bare roge ke no babu jubo me. Kete kete ume bwa ni jebo giricho. Kete kete bwa me kete ninyo. Aku mo kike nu kuta kete kwa tike bendi kite kwa tike bendi di robuli. Koko ka gizi ke koko wa me gitu bichu gizi kwa ibi asyari. Pichu kutumi tosi nyeni kete sirikale guni uchumi ne kuku hei kutu kukwe kongete kasi ni mbomi kasi ni mboi kukujot kongete ndo ile ako ileke tindegi kwe kukujot amundu sekeref kwa chechwa waka kesige hundi che munanda kwa cheke chikite uchumi kukwe kwa cheke sisi konene tege jingili kipeta kikiku wae ake namate kipchobu kwa kongo kinyoke wanate kwa ino tigitigi kokeletu kongenge barjini ga genyoru bichu ko igona ta bichu uzi gere nguni ge gelejini otiga tigi bondo kuma tili batile tigi bondo ko birku rat ke ibune ngejere ibure ne ji tane ko lelin meti tembi o ne tebe na bune ko gini gitene ya mujo ko legi ayu ne bi choto a wo ne re gutu bi ti mami chigi goi boi age age nan de ge kyo ta ga ba ge dire tin a ko ngel pikyo ko mo ko portige gi ga ba ti ko portige so be nyin age tu kuborchige chebor nyuan sirege icheke ngabeza onge families chugi to ngomi kusire tekitu kobi ka nibo mogori okizire tus
1: bonoge
2: tubegiri ngo nota ngabeza bo umwe yedu nagere mabtube mabtubo tsi ko sigirange kugi usire tabi nguno
0: ko nibo ngatu nguno ngo ngai mago mie ngebe Nairobi gebwa Nairobi ga Steve Whip asegewege matelong ageger kansala David Arab Sulu oto magne ngalya genge wege nyama ngala lakini yegitseta go na ta go ni nduga na tana ba kebe bereta na tana ba 20,000 duget number 1 chi age tuwin ne to mi nom jini gege ga ite mago to mi nyor jini gege iteleli engebe berata na nyor jige 20,000 guya mo un ngoret na tana garara nene nyalo ye
1: iyo legi chiko nyiloeng le yalde go nyiloeng 20 star 441 aginda hashen mwisho agi yagi muita kidogo go lejin maja iwe duga eta non iwe duga not number 1 agi algitu kwa nyiloeng nige monge lejin yal kwa nyiloeng kwa ibaishen silingi shek sitini tago ina menge nwigi nongeten Jumatatu agu ibe tunubarani inyor chige nenye inyor chige 20,000 jiba school fees tago chang biki inyor chige kapisa 20,000 inyota nagire elkana kurir inyor chige 20,000 Samuel Norton Goske 20,000 nagire Karen Terer 20,000 agire Masisi Tonic 20,000 Kenya shillings. Meet and Gora Enok Norton Go Enok Ruto 20,000 Kenya shillings. Linda Chepkirui 20,000 Ngagiri Tana Natko Irene Siele 20,000 Kenya shillings. Nito kuchok toka pesa Vijua nago kwa lise nui gite nyo nago nyo rale aga siling bagal siling miambili Lainen vetu nubarane kwa namjige nenye 20,000 Miduga number 1 N star 441 hash
0: Eri lage bangar gengore nagararan Chief Whip sakewege matelo ngagara absolu Chief Whip
2: agotto mongole mi gumiye
0: bebe
2: enchevo ben mongola le de bo islam yo ena mijane go gea takile cha mijera la monga to islam yo ra o mije bo wale ni gora
0: ga ge ga to ngai
2: gure ne hiti mu para ga na gure ne ji
0: gure id al ada
2: id al ada
1: maile mu para ga de jibu
2: kienyo rame ko uru ne ko wey liwe ko ge atam ne ko chale la la la ko ngoi koi agatta agitte bari da pale mi te kangalar me sheva me yegara me sheva kan tulo da papa si me sheva ko bichu baga le njini ko mate ko nyotul bet ko ge mamay ko ko ge tulwe ko tabu ne mi babu na mi ten ko ngodi wono bago wala ngi ni nga statistic ne gi ya gi betu ni ba ke ba wi 20 shillings ko ten do go yo ko yi ta bo ni gi ndo su su chili ko ko ko ko yi ji ta mi an ta ko yi ta su di gi sha ka kwa ko ngi na la ni munango to pe di ko yi ji ba yi ji ba ke we ko to pe ngi yi ni a tar ga ni su tu ba ko su tu ba ni an ni bo la ko ndo bo la ngi ngi pe ni to ni go go to pe paso e bolio ko je bogo den jidi ko to ko ngata si shilingi to nan jili ko je bodu me ko misli so mo ke ngala den guna sabe ne ko ge ai ko manda me ge yan u jita norwe barato ne gwe rona ko ga mi jito wan gwele mita agi won ko la pati won de won so akon ne ba we ko mi pata so ne rek to zamuni manam go bien dergali ni kutare kwe juto nenga nga hapo kwa kere kwa si kemi mbasa iwe teki chamke la umasige poki nam tu la udre duwe koto nono zibuani po isa kita ag nini mami bine tuku kia ki chamke ipo tete kwa taksen kila gitu ako tuku kure ni juyere ju bale bale ju turu ki taksen kwa tamo amigye kapo so tuku se pite rewe yi sargali ni kwa anam mwana yi tine uste kwa kete ki huji otak ni bago leji kete mese mama anam amu ntaki gana miwe ndata nga lade choka lade kituyo ino ministeri po finance kuma lade katati je lakini kipa kipa kwa njire yu kumi ingwe nga pisa ukone mingi ba ye mwani kwa te taksi cha chako tigere chukongo lade juba yi njuba borige tigere iwe kwa mi si tigan jete kwa take kia Nairobi kukicham ini koro take kia kukicham kia liba ni 500,000 yaani every flu ya di wadi yadi yale mwen kora haa kwa kwa tasi ako isilingi isha katanyi 6 billion yaani ite koro take kia para kwa ngele bulu take yaani kwa ngele kwa miso si niya kano kumawa cha vini kwa kwa para hai kukonde kwa kukonde kwa sumale sifedi flu eh kwa kia tukuli kumache iliba 6 billion every flu ite yaani yale para kune wani kwa higiri chukwa kwa taksan tukuli ako isilingi elibu 500 kichamko every flow 500 kwa kwa 6 million yaa ndi kwa lea mungu na lasa wale diyal da kwa ti yaa ni every flow kwa kwa rengengwa jeteche ibo tese ni agenge mahamme sargali kuti so tuku tuku hae tuku li kwa wecho wae tigala kato mambi ite nungu nani kange tuka rangi vartigi mwa teche bigo rigi kwa nge ite kwa chonga itu kita kena kwa mwa tesi kala kapo mara macha amane o mara kwa kia genge niki kasir parano kubunti mbechi mwa para bruto ICC kito NGO agenge chikipoki mutubi agi mbechi mwa kiter niki minister namba ya nechi kikwende pi Zanzibar kikwende pi kwa Uganda 42 people chiki kasir tenge kitome kukurata rabruto kwa maana wale kipu wana rabruto kutanyo kwa wana kichito ni kujo kunde chama ini njini nifuwa kinyo kunde East Africa kudominated awe dinga leta tukweke aloke tija nenyo aloka pasanta muwakze kia na mjiji kwa haiti jenga le chuko ngala kala chuko ngala ngala kia acheni chuko nuburu niyo andi
0: kale
2: kwa hengi kwa hii niwa matare mwangeti kele kwa kipari kita ene guru kwa kipari kita afganiza mwaka waito sargali ni rambi rambi kwa kwa wabu yu na paku waito kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kii kwa kibar chito nipa kanisa kapisa kibar loo kutuku kia chichu kapisa aku mamuwa trambi randi yaani chito nipa nipa kubara abruto mamuwa irambi randi kuni ina kumuwa irambi randi kukwa le inenyi mu wange unga mkono so tisi kwa nana tarengi tia mwa limi kwa hiyo niko kita kwa bago lena nyuni so teni ara mwende nga ablong yono kwa kwa kwa sawa mwa kwa rabi na nyini kwa jwa moske getu kwa yaga
0: ablong ongo ichivu
2: mwa epole
0: pole ongo ya kupole nga baba ratana nge yapchike ba yot matelong sige ka sarap sulu akweldo mkapke
1: lakini star 441 hash kwa kuma ongele njini nanyi ichenge school fees nyotan chupa 20,000 kwa kuma ongele njini ui kapisa duge nota namba angwan kuma kitu ele tage alwa nyiloeng nginyo chini gena nye school fees chupa 20,000 Kenya shillings and star 441 hash mibi kwa polisi sayari sige kose nga lale nota nabo ina arama telong moja kwa moja wakire jitana na atko Sharon Chepkwesh 20,000 Kenya shillings meeten Geoffrey B wakichi 20,000 Haron Ngeno 20,000 Kenya shillings wichona kaya alko nyilo ingoing mwagimu wano kwa viki kwa nyurichike siling bakal 500 amune ka sartana nwachana buchiko star 441 ogiwe duge number angwan inyurichike nenye 20,000 jibo school fees
0: pangan gengware na gararan message wasi wasi matelo
8: kongwe bas amwaje in amada mangalio no le nin ku nyam mun ma sisi no basi sta ya ta vin francis rono ji ta pete i si to ngol glen du ngulu ko koi ko gon ji tan ba family testimony ko le gi nya ta la kwane ko ma skule ki gi ki bor ye ko ga ge admiten gel ge ko registan sha ko le yo fa ul na se ko emprose sino to eventually kolvan sha 320 something thousand ko kamwa uno to ko tebe anyu ngule pijule na mabaisi sha yi ndoki goi kuma liban sha tuguju gitagi balu nono elgu miatatu ragne chi chin mwa ulen ngwaji no ngwaji min ne len mo bayi sha ko lambe pas ko gamo ko jato kame de gitol ale da kan ngu ngoy mure ju ko ngoy kapisa muin em ngale cha ko ngalal ku fax fulls aguin a agiro le ko ngalal kapisa ju bunu mugule lwe ko ago the truth mami gine sire ngalal ji ju bunu mugule to ago je magitam ju lambe ko in kame je ngile ni ngalal ngale ju kumi nga gwege dwina nga nginye heri kichegyo mjingye si kiyogu nisofu mwagisi kiyogu shamba hajeje isi chie chamba kogi hiro tukun chieje nkabisa niwa nekita kutola umeni nguno in historian chibokole njim amu in mamire kut kile kiyayne wongi nakwego ule wikingo itchumba kogi imibigo legi menye chegi badaye kure White Islands White Islands siju kujikinye kumenjumbe badaye kwe on piche kipa Tanzania kwe on piche kipa in Transmara kiyomye utane Transmara kiyomye lungurukwane kimoko lasima kumibigo lagi pia nguno amu kitine kure nekarara nguli nini mirobta kumigila kitu lakini panda sika itu no kitabu panda sika itu tororo sika itu leglelina tekipan bigab nanti kukibu njengwoni lakini menge njenguno za lakini kamu jamwane kitu nga kwa kujoto kujingewe kaje Transmara kukinko kasi masa ya kule kako paina kako pa chumbeche kiyonu nandiyesu tiire bembare niki kule jesu pa akwanyuno pa ngomu mojo pe gelyepta kura ngotit ne yuto kumangi uwe ngotit ake wawi blatuga keibu buywe keibu soto niki jegei takle ngei tole kukingewe kubwa biche kibunu sendul yukwa jujumbe gasi yukwa jujumbe gasi usembrichi biasi niki usembrichi mauwegi kwa gasi jota tukuli kutu nasne wata kina meji tukuli niki kwa nyuku menyo legi menye kemi tabi jota walia kumenyo tabi jota age ure skotas kateke ure shirika jikoyro bishyaki walimbare ni nyuto kutati suwa igere kimishida mune kimishida mu biche kiyago batiminte kiyago exile kutugalego buwa kuma omili menye that is what happened really alakini na ingale jabo Omar Koiman kikali asako buwa biti bunululu akinyoku mengis awe ure absenti londos meni juli mi jejuwa kumbareni mi viti indigenous mije miyemo noto uronanyu niwe 60 years later kujita yengu muno ne rice di mini genyo ugeri kule this is unfair waji kuretas kukwai kure kutepa nyuni kutepa nyuno maguli hii gali ase kwa itioto ngalechu 60 years kenya leteni kinyeno kitosin poyon netai nipoyemoni tos kikusi kwa ngalechu oto anangigerike itokpe jukija itekinyo kwa nyakuwa na ije that was the question mele ngile jijoto kimuweman kule hii hii gali ya mabuwate otole gile kukwe kile jito leaders kukange mwako unoto kwa in kei basko liyonto ni ipke utie kele ngalecha kwa mwa kapisa chopo ini kashakwa tos kashakwa hii chomo ee kapisa chomo lugu isese hii kukinyone NICC singuno waka mwa umari teka mwa jipa iman kwege na kukisyong kuna hato na kira na wale magi ya isea ako ini kako mwa ngalecha kwa ito lulu kwa ito ote raide nebunguno no kiwe ndiyo hii kumwa ngalecha njike ili kumwa no mekei ako inu leu amgazi nenyine tupelu wa mambu kukuki wa waya hii urani wako nyo ni mwenye kwa igazi ne anyu unu nene asen bilogu ngini nika machege ikone nene ni yito mamoki vya ke ako hii kinge mwakili kele kijajokte jikta man akijokta mani tos mwaki waite kama jito kule kinge kwa anu kima kengen kele mamwangi kwa kima kengen na chegele uru kima kwa kibiego
0: Queen Toto, oret noton nebo chokyinet ak koyoktoun rabishek en oret noton ne nyumnyum.
1: King'ololen akobo Sendwave Wallet noton kokilenjin niton ko oret noton nebo app nemuchi iyokte ak iyokun simoishek. Koroisi kabisa iboishen noton ko moja kwa moja kotimoche withdrawen rabinik kobwa M-Pesa. Kochutu M-Pesa koboishen exchange rate noton nemiten en kasaratan. Kotimoche icheru nguni $10 kochutu ne negit 1300 Kenya shillings en yoton amun exchange rate noton nebo siling bokol agenge ak sosom ngekerchin ak dollar noton nebo emet noton nebo America. Kokilenjin boishen Sendwave iyokte rabinik kobwa emotinwek chebo sang anan kiyokun en ratio nekuren 1-to-1 ako ichutu simoingung ko nenye USDC account. USDC kokilenjin nenye dollar account noton nekotitinye $10 ina ile itinye 1300 Kenya shillings. Akina ile ngokei download na kinde simoingung akisignen up komye nyoton ko nindai simoingung iger ile kesir ile koikosen emo FM noton ko promo code nga si inyorchige nenye $5 noton ko zawadi. Lakini si inyorchige $5 zawadi kokelyana ninye koke downloaden ak inde $10 noton ko Sendwave wallet. Niton ko ore noton ne nyumnyumi inyorchige ak kiyogun ak iyokte rabinik en emotinwek cheite 111. Sendwave wallet
0: pa kamanut noton kabisa. Bwata kwa labatet ab Nairobi City Marathon noton nyone eng tarik 7 arawet ab lo kosirge biik chesire 1087 mi labatosiek cheterter kirwokye kilabate oret ab Nairobi Expressway ak iwokye Uhuru Park. Ako noto mi biik chebote biik chekosirge ko biik chebunu kebeberta nemi kuny ming'atet nebo Nairobi Slums. Ako nai kityo ile mi tayari rwoi kobun emotinwek 75 chekakosirchige labatani. Nyoboibochi anyinyindo nebo 42 kilometers 22 kilometers 10 kilometers about 5 kilometers fun run noto ko oret noto nekararan neinyoru yekeker ile kesirchige labatani nebo Nairobi City Marathon.
1: Komakinyoru Weldon Kapketi eng ngalalutik kyok en betut nebo rani kibwatun akobo noton ko pang noton K24 ketishen neichome ketishen neindoi kibwatun kelenjin pang noton ko K24 nguni komiten pang noton ko decoder noton nebo pang noton kolenjin kokeinde o nenyoton kole iwe menu ak settings enyoton ak iselecten installation ak iwe channel search enyoton kokeiwe channel search koyai kit nekibore auto tune kotune nenyoton kole akowirun K24 kakowirun K24 koboto Kameme TV ak ketishoshek alak en yoto kole iger ile kesaven en yoto ak iboiboenji noton ko tetutik chekororon kabisa cheibun ketishe noto nebo K24
0: en oret noto naititaat nguno ko saa mbili ak dakikaishek sisit koibun Sesta
9: ak Sesta Superhero Jam aljinge Sesta Jam nebo 100 grams anan ko 200 grams akobebenji lagoguk anyinyindo amanon kityo inyorchinige airtime anan ko data matigan kosirin anyinyindo ak boiboyet.
10: Gichigili kosetishek en oret neiguitosi
11: kigushini gong kaimutik chetinye chitab kolenjin
10: kitobeni siasa tugul oleu en emet
11: koboto boishonik cheterter chebo bandab tai
10: en orititab chuton ak alak yepchi it tetutietab mwa
11: matijilil tetutioni
12: Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
0: Ngalala ni ono wen karonet noto nebo betab rani Edwin Ageri Kingiro ole ngalaldoi biik en Kenya. Yes, kararan constitution lakini tomo kuguya biik kyok kotebe biik chechang kole kwalia simabir police Arsenal fans chego celebrate ni in town. Okay, mongen Elijah Sang kisa jay lakini sin setabes nogo babay boye tabara Arsenal fans kogu mood ne babay boye babay bojin gitu mami gine goge ngem go babay goret kiti agonyo babaitu. Lakini ya kubuwa ni maandamano kumi nireke chibota wejita mali kabigi ak bandab oret ni gine rektos kwa gere mangu mwaiji guna atakutlari madogo toko tebe kule kwanget polisi pa Kenya kuchomji biga Arsenal kubwa elifushe kabigi lakini ya mi maandamano kumachomji biga bemeta ap Kenya kubwa na mege mantu kujata
1: kaya kabuwa atet nika higine nega minginit kidogo tamun igere ine amarigit kidogo amun igere Edwin Tanu biki yote jiba Arsenal ko biki ibuate kogergeit pichoton magele kabuane in streets akabuatutik cheterter chebo kisiasa cheterter mwaka kulene nine goma magengi ngolio nebo serikali ko bingoni agenu nie nyoton ne nyoton mi engwenutiona mi bilelutinik alak lakini bichu ko biki yote chikochin kosibe tugul noton ko Arsenal na ni bare ger ngunangu bwana ak boy boy yete nyoton so kwa ger bijana kumwa kulene kali yangu kouni kouni apana magikompeare ni kini wakile kipendi kambaget akipendi boiboyet
0: uwe kabesa
1: apana kamarikit kidogo lakini ngalalen nipo inaramate lo ngacham ngalalen ngungi
0: yes
1: egu yete tutiet kabesa uge ingwej bete se background kidogo
0: nipo legi kebunu ngebe Wildon kapke kitio deka moja mega ige Wildon kenyoru David Arap Sulu muga agia misa muga kibunu mate lo nge ngwasen gishu chamwe chkewege na Kuru County senye kewege kwa raga pepe retana watong nipo nipo nande kika sarap Sulu
1: lakini star 441 hash kikiri lege alisha kabisa toge nyoru bige nyota jite za samji nam jingene nye school fees yaba 30,000 algitio kanyi loeng tago yal tago yalisha nso kuru enwigin iya algitio kanyi loeng kwa ginyoru chigene nye rabi ni kionta jiba 30,000 Kenya shillings ara murare le muru ngen kele kacha mkale kuungo yi ngalale nguang niko ibuen betu nubarane kele kele ngalale tkune boko andwe kyo kwenye kire nyungo sector nubo NSIS NCIC ko amun ko kasi na oto nga kuyay gemwa ilene nchango andwe ki chetinye ngalale ne inicheke ko chemiye sirgali yunga liyo nubo opposition gemwa ile mingololu tuki uchondo nchipa kabete bunu kama suwe jiton tuwane lakini megele kasi na oto nga kuyay NCIC
0: nge nyoru Wildon kapkete sige wege counselor Arap Sulu Wildon
13: hey dakika mmocha guwa mwani bishop edu ag Eric igere nguna gwa ninyon kapsa inde bishop kunga lalat nguwa tostai inini taap Kenya kumagarara igere nguna nyegu ngololen ogo tuwa mnyoro ogoba iti kubare lago egi itu nitig eneru kuko kuren kerne agando inatet ikasi introduction note nabo koko tienyi ni kwa rale ikasi mkuna onko kuko len sijui wewe ruta wewe mwaje wewe kasongo sijui ne eni onito kutuwa mge ntume nabo NCIZ kukiriko lako yusu oku mkuna kwa ninyo note kuhu asa no mare eni kuchangu tegi mori kusite chusi tombo asa no mare ndagi ilele nandagi sato kwa nchi mwae kapaza nekiri kapsa ila ngalala tina una onitaga kuma wame kaya kupunu uye mkuti taap kondu inda so kutake ngeishi ki uche chutaga kutaki sipa nake na ikile kibe ndi tono agero optano taga kumi chono kibe ndi tu yetu mkuna on igiri kukaru ucha pige ngona itire on suko na mkua kia so tu nje ucha onitaga kwa nchi kutake na ikile kia itono nje ucho igiri mkuna onko ninyona kuna kikir kwa ngere ino limbo siri kwa tukun chuko testai kora ini yonu takin mujunga nipa kura notak ikir kwa magararan ima kena ina kile suko itiru pamune ne suunke kire akuta kusup kechina NCIC ino taga ngalalat nipa kichon aku iche kwa kichia tuwa kumangina kutur kena kile kawin detono ngalecho otak oma chole ungu tuwa tigiso kapsa pisho bedu ak erigrono ingetishie nyona po MOFM nanyon tukun kikure
0: na Wildon en kapket kato magebe na kuru to magora narok ago sikiwe kike joro no jato jago to magora transoya so kiwe kinige kebebe rata na hii kibendi togol kibagenga agiri kwa kikone ofa nereleri ngebebe rata na tani basoko uru soko murwa ago mirani kagile jejirani misi moshek angwanu che magat kuna mjige ji kuma agit sambili ya gnusu we ngiwe duge number 5 kumi 25,000 jiba cement cement up 25,000 kwa pesa jagorora nene lakini magele ngutuga mitinye shida nipa cement kuka ina mjige 25,000 chegu so wego ne si moshe angwan che tayare kwa kegeri si moshe jota kabisa ago inyege kitu ipangan ke ina mjige si mwana otona duge number 5 tindo 25,000 chiba cement so imagine iba ishe 30 bob 60 bob aga ina mjige si metengore na gararan kali ya mebangan
1: nge. Mwaza kwa star 441 ogiwe duge naba nenye, duge namba mut, na otan kusimwe naba 25,000 Kenya shillings and star 441 hash. Kere ilege olishe ngunitan, siling sosam, siling sitini ogo tuyo kusimwe.
0: Kamwa inarabi, legole mandamano ak celebration gulu jini, kalo ugo nga sisa kcherongo kalo watu wa Arsenal wako na heshima sana sana. Mwange nina yaba heshima ya lakini ange ngiti alugo celebration ugo mine rabi. Viga ba Arsenal manarabi lego tinye heshima. Ademwa jebali Liverpool ak Man City. Ma tatindanga lakini Man U

0: kasubi iba kristu kaya baru bisa tahu NCIC andojini kuaja mana bapak prayas kalja neriti kaya biji batale oli kuling kaya baru delegation ni kau macam ni kau ini on jangan ada personal ni ali kau macam kaya sange mana ni kau kalau tuan tu siapa isi elas sebab itu kau biar kenyang kau suka tu kau lalu kalau cuci betul. Aku kosong lagi orang ni, tapi apa? Kini kau ni, kini orang tu juga kutujuh, kutuker kengke, kutu mengalor ni, jadi iba gugu, iba macam tu, iba nanti, iba segis, iba tu, puna, kiki gugu tu je kalau aku kata mana, kiki aku gugu tu pergi usahkan lagi, aku try, aku endi kesihkan ni lakukan ni, semua tu ni pokok aku gugu ni, kiki gugu tu kiki tu juga apa kengke, lagi ni kalau ni, aku gugu ni, kalau tu, apa kiki kata, orang asal. Amu kan kaya rata tu jijau, keu cewi cewu aku cilek kasongo, muaji, siju ini tu ada bicho. Ati FCIC mahu mai mana ni tu? Amu kan tu kau tarik dia jijau ni kan? Hari ni mungkin tarik dia jijau aku tuju kandu jijau. Tukar, kau kandu tuju batai. Jadi mungkin we election ni soal macam ni, setiap presiden ni galal boleh, agi am dah galih. Semakin dia agi tunggal, begini le, kanalal asal. Aje uti kalau kanalal Erika tika siapa, kalau uti bikin malas saja, cecapu, culu gaya cecapu, nama nama orang pergi ni, kami ada di Afghanistan. Kena tahu, mesti kalau tu jogging, mesti kuli tengah ni, anu yang kita tu je tak, akrabaran, kalau dia kau tim ini, kuli mesti kita tu betul, kalau teriak tu je, tapi pakap kau, kita tu je kena urut kau, pasir kau kau, kena urut yang lain, urut yang apa, apa kata kaya, cakap tu kau jauh, suka pergi. Kau kau yang kau mohon, suka betul ki, mungkin mak kamu kau kau buat tu, kalau ki mak yang mana tu je betul, ki yang kau itu tahun 2007, si kiaga salah tu tu nanti, jadi jangan tu peace all the time. So, mungkin mak boleh jual je ni, mungkin am kita kau kau kamu apa aja tu, tu mohon kebu biju, lagi ni mak tiar kata, aku dia uti, dia cuma kat pekan tu juta cuma lusa, pak pengalih kau kau mana dia, ni kalau pi kalau bahasa kau macam ni kau jadi dia mohon dia kau. Atau macam tu kuah kau jaga, macam ni jaga ini apa tu? Kamu uti kau ni, kitanya lagu kuah kau ni, tu tiang jaga ni kitanya cuaca tu uti kau ni salah ni, kena compare beri, awak tu awak yang beri kesini. Jadi nama je awak tak asal.
1: Nampak.
0: Nasi lagi, lebaran kau dia, tapi kubi, mak dia takkan kita yang, mungkin takkan kubi tu kau lagi ni.
1: Nampak.
0: Macam mana tu? Mak dia yang nasi ni,
1: awak
0: macam lagu kuah ni, awak macam kahdi atau ni.
1: Anggur Arab sulu, atau kau net negaraan. Amu tu mungkin nyuruhna roge, mungkin kau jenna roge. Arab korose segiaga kan salah John Ruto. Lagi ni jadi kaya kau na tak kau ibuat aku bana fas na tanah negaraan. Inam jigiya ke kau bagi mau mite si moshe kage alsi meta geng esta kurir. Inam jigiya si meta ga esta kau katiam kau jila geng gitu. Moshe gitu 30 shillings a. Aga inam jigiya 25,000 jatuh jadi si met pongesi sana esta.
2: Pongesi kenyur jigiya si met nubat nanya nubat 25,000 Kenya shillings amangu wale chutura binu kugenyo na ipanga nenge utimaja alsimo itko sawa sawa anabigo star 441 wakigiri legewe duga nipa nenye duga namba muti na mjige simo it nipa 25,000 Kenya shillings
1: karibu
2: Arab Koros
1: Arab Koros
3: chabamu kisho vetu wakiri kwa chamke voice ju
2: ibai ibai
3: kongo isi ibai baake chega nanga tabaribu ima kitinyo ngaliwa kamsa kongo isi tutenu kogo nechi ama cha otago uni kisho betuwa giri kaa baka andoe na toshe chiko oge giri chigei kukogie chegitu lakini kwa ni kiti atep kita genge po ikichu kuminga andoe na te kwa andoe na toshe kikaba kuna ogir maminga andoe na te negi kwa noro oge nge nge miet negi ya chini mi kwa mwishi para isa rabuto tu mogire kondui chigige ngeni ngabisa hagi ichoto ochuti bila eshima yeyote hako tingandago miga soru chitinye kando inatoage tukul kutu mwagiri chigisi ngilingo uninyo na namuama nitine soko toso kebebelwe tukul ole kararan eshima kararan eshima kerge kugini ugondui inde ketegis sona lebichon otegiswe ini kerja aku ugi nahu, otegis, amaya tak kira urusi nor kita lagi cili le, lagi ni kenyu gengin niat, agi ko macina, kasongo, wewe muwaji, to mager daripada itu aku yang

0: 아니 고 엄마 좀 맞대 감각이 인데 엄마 미치고 뭐 미기 아무 말로 알아 프레스턴 아우 레지 비기 고 엄마 오 아우 뭐 어제 비쳤더니 이제 들어올지 고 뭐야 고 오늘 넣었더니 그냥 언니야 또 말 니네 이름 말인데 마음만 고르니 알아 이 비쇼 그 이거 뭐라 미리지 뭐 하고 있다 이랬니 얘는 이제 배를 끼는 게 아니라 반비 오이비 아고 고르 비쳤더니 저기 이비 고기 있으시지 않아
1: So, what you give me? Aksana tas ko mato no so waira anja no le jivi uyu ugisi le to te ngondo ule jo onam gori chu ago mwa go explain ne ne go le le chap lo ne go le le le kwa men sku chu ok chu ok chu ok ok chu va ngu chu pase de niño no sku chu ayer wo go le le ne ni gi onam ni o chop sing sing sing president 50 plus 1 asing ini tak kita kira ini sister motor 5 million. Kau yang jual kau ini kita yang kalah ni bishop kau yang bawa mes sofa. Kau bawa kat tengah kat arah cuma ruh cuma ane. Mie kau sobi gigu. Aku ini sih ya. Tuan nak stay ni kau tuan ni kau tahu sih. Kau kau tuan orang kau naik erik orang tuan orang ni mie mie barang mali. Orang yang ini macam MC. Aku sih ya. Aku ni kau jangan bicara tak kaji top. Kau magi gigi jom ni. Amu jelah ini orang orang ayah cecut tuju. Kuki negi mana gitu yang gondol cecut gitu. Kuk gengs cecut ni kalau nak belana, orang wuga. Aku orang negi contoh ni naik PC komisioner cecut tu ni. Abi jana cecut ni tu ni order star hotel kura isi. Inu negu bawa dia tu negi bawa isi yang kira anda itu aku tinggal. Wafik dia tinggal ni je. Iga siwe iga yang agak kita tu cuba you negu sepatah pun di something. Oh, tetapi kalau kita nak nyata barang kau yang kita rasa yang kau lino, oh lima ini, oh lima naik tip ya itu, kau magi itu sih. Macam mana bici cakap magi itu sih? Oh, macam sih yang barang yang kau rasa ni nama, naga cefai pun di samping, agi sok baru dia sih. Kau ni pergi itu subuh mape muka kita, lagi ni agi dengan mana? Kau presiden, itu dah ibu kebiu visum, itu dah ibu yang ikut cepat main, cuma magi kiri risam. Mau agak sih, arah ini nyok lu mana yeri? Ini nanti bayi busa kiu, tak cora tu mungkin tu dah idea yang paham. Nyok lu nanti kau kita naik ni sih tu. Aku PS lu aku ni press, aku bayu tu. MB show ni tenyu ikut amu sama nanti minister.
2: Enggak tiba.
1: Kita nak kau tahu nanti kini apa ibu sih tu. Bawa aku nama fish show kita nama ni. Ikan lu aku ni kau kata rey kini ni sila kau sih. Kini di jepun lu ibu anak tinggu. Aja, jadi abang five star hotel ni, kau kita turun berdiri tak, kita kau kau naik tak cak, abang nak buang, abang, abang kau betul ni.
2: Betul ni, na katiba, mungkin ada lagi liam bayi bisha juga yang alale, beri kengke berita na bawa mat, atau lagi kalau betul na Julia scorein PS na bawa, kau tak cuci lagi magat ke tak cuci na bayi bisha jatuh.
3: Lain kau kira kau na weksei kau ke pal, agere mita ni na mias kaveta orang, agere pal lata orang, doang kan ala maloge bayi sih, bayi buse jatuh, bayi sih ni nara negara orang kau nyuruh cikai big pegi jatuh, gigo buru mana bayi buse jatuh, na kini cikai cang, aku betul nak nyuruh big pegi, omwa juga kau katiba man,
2: omwa
3: lala kau omwa tim bayi buse, cemita ni, cemita jora,
2: omwa katiba, kagak ngan jatuh ni cikai kagak tertutur.
4: Tos itinye goyweishet ile imuch kobit wallet eng exchange rates a currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars. page 101 eng oret nekararan. Imuchi iboi

0: Iri nyoru keljin, mengenalia ini yang indonyo. Isup sharia, mati western siling sasamengu. Tat katte muitai suku riju tu yagi atun, agi ati je tu kul. Enungu ni onge, mat onge tharit mi biki gigo, cigi gigo tiem gila aku manyoru. Onge baga kini aku nafas ini tu ni negan. Lewu macang, dagi ta dagi baga kini, kaji ni kiri nyoru. Kuma macam itu amun, western ibu rabi ini gugur amun. Menyoru.
1: Eh, wita bang, alian jibiri itu nambah ngungu uji coba 5.9.
0: Menyoru, so kata kiri nyoru. Maite ane nak itu yang taman. Kau cerita ni tu om kaya nyoru lagi ni kagum ngabalun.
1: Ila bati cak.
0: Kau tu mesti cut tuan kau mahu naik aja ni. 9:36 congratulations. Erga anam cici kata kene. Cijamba 5.72. 5,000. Mesti cijamba 9.93. Agar tu nyagi ni 5,000. So langgi nyoru ngali ane ni albo studio. Kiri lagi cili gitu *441# to get number one. Kau tu kiri nyoru lagi. Na suami ni negi tiang kami ni tap kei.
1: Yes.
0: Baga kibi galak ni biki kiki katia mago tu umrai gonyoru.
1: Kocota
0: kibi baga kibi kocota katia magi cega gorai ni. Matua chilge.
1: Mati ingko nami inge andi it kapsa.
0: I baga kini nabi juga katia mago at kaga sa ata kibi cegi ni.
1: Baga gonyora kibi cegi 5,000 ni chon baga cegi cegi go enjoy raoliti.
0: So kibendi gonyoru ngalion asuka bit kerega. Chin nesete parchinge to get number one. *441#
1: to get number one.
2: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
3: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.

0: Mabit beek chechang kito anan simachut miondo ko yae boisiet neo makatet. Kou noton ko makatet koyae kebeberta nebo koterso anan koripso. Nebo aeng ko kakimwa kele ribe makatet lolongindo ak kaititiet nebo bortab chito. En noton neribe lolongindo nebo bortab chito ko yon kaet maat mising kolupchani chito komondo en yoton en lupchanik komondo maat. Ko yon kaititit kokeny mising kotere maat makatet asikobit komomong en borto orit. Kit nebo somok ko kakimwa kele sensation. Kiiton ko kit yon kakitinyin ko mi kit nebwotun, miten tikitik che kekuren nerves ne en niton ko yon katinyin kiy, yan kachilin kiy, yan kekas kiy ngwan, yon kaet maat anan ko yan kakaititit ko noton neibu konyo kundit asikobit inai ile kayaak tukuchoniton ko miten kebeberta nebo makatet. Nebo angwan ko kakimwa kele makatet koyae kebeberta neo en yautik chebo vitamin chekikure vitamin D. Teche vitamin D ko karon koribe mising vitamin D niton ngalekab kowek, kimnatet nebo kowekab chito. Kit nebo mut ko kakimwa kele tere beek simachut borto. Yon kabirin ropta, yon kachut beek chito kotere simabit kochut beek chechang saidi bortab chito kotere makatet. Kit age nebo kamanutiet neo nebo lo ko kakimwa kele asikobit komanda murindo nemiten borto nobo kora komondo en tuguk chekikuren urea anan ko chumbik chemanyalu en bortab chito komondo komondoen makatet. Kit age kokeny nebo tisap en makatet ko kakimwa kele immune function niton ko kimnatet nebo borto kobir mianwek alak kotoreti makatet mising amun tindoi yautik chemengech kokeny makatani chekikuren cells chekikuren Langerhans chemiten makatet chechoton ko kebeberta ne agenge en chebire mianwek en bortab chito anan kotech kit nekikuren immunity. Kit age kokeny ko kakimwa kele nebo sisit kokonori korotik makatet. Ye kakomokyigei borto korotichoton kotyokto makatet koba borto keboisien.
1: En kebeberta nebo aeng kebendi kekusyini kong mising akobo kaimutik anan conditions choton chebo makatet yekitesetai en tetutioni.
0: Kot itinye tebut imuche inyorwan en 0736 956 947. Kongoi mising.
2: Notok ko katililindo ak chametab kei nebo bortang'ung eng Emo FM ninyo tugul. Emo FM eng Nairobi ak komoswek chenjindos inyorwech en 104.2.
3: Tinye inat itik, kiboisie nito nekitigon biik cheng'alali eng oret nebo kaseretab ng'alek ako ng'alale biik alak eng yaityo ako imuch komi sang chichoto keng'alale anan komi chorwenyi nemiten kwenutab biik chekeng'alalchini akobo chichoto eng yaityo.
2: Nairobi 104.2.

0: Asante sana tendo na to ninge chedi Kilel Jazz agoti da na to niga go itete daigo shaka ta daigo shaka ko sisiti ga go siren sa tano ite se tai guno to ninge jo en ngoni ko ya ta ti moiti ya ta to red na to go conference ma chi juto gi moi gi jele itile tike ti tai non agi til je tike ti ping mood en side mood MFM
1: Nemiem. Iko tu ambo tiap leh tu.
2: Abai bai.
1: Kain yang jengi gua nampu sen. Kau para nara gua tu
0: teh.
1: Eh. Ibu dah dah ibu tinge.
0: Yes.
1: Nada nen lah ibu mio tiri. Engkau mau apa nanti kalau mau tiri lagi tiri mau tiri. Kalau langgan tangan mari dah mau jang penol mau yang mati sih. Ngaya nanti yang itu ya. Ina apa lagi muda ni kau nang mesti kejadian dekat gua sah tempa merat tu ni oi.
0: Ina jenem.
1: Alik tu ni tu emau. Ibu nampu sen kau para.
0: Kongo amo zeno lamba ka barang ngane mi lobo conference agine chitu na siga bit ke testai ping mood and side mood
2: de dab kamason
3: chaman abo ke bile to mune lobo studio
0: ki bai bai
3: bas ngota ni le wes de dab kamason ngi lobo tani
0: ni
3: ti mood and side mood de na ramo gi guri jae we janda 18 awa ni mar tamo gotyo Kira yang kap gue mula jadi nanda abi bisang kira ye nanda limbal lawa. Abi sekian kerana nih banyak nanda limbal lawa kerana ab kau di na. Awak ni orang China yang ke bumi ni, lawak itu tu gula lagi ni kau pandan tu. Tetap kau masih nunggu lawa tu. Kau ni.
0: Kau ni tu tetap kau masih. Nampak FM low.
1: Ya man, kau nak tera muka jemput dia bila sama nama nombor tu je.
0: Bye bye.
1: Semua nama tanda gelar awak nombor tu kita ni lebih bangun rasa satu jam.
0: Eh heh.
1: Tato awera ini, ni kita lagi nominate tetam siye.
0: Eh.
1: Oh ini, oh ini nominate tetena gun, udah membi kara.
0: Eh.
1: Orang pasi dan lo tak ni ada leah orang. Negaran dambare, tahu negaran orang itu bawa tuan tu. Abi kini beruang gula, oh my membi gula.
0: Eh.
1: Kata awerah, nama ni untuk dua itu tanya oleh lagi mita, omiten, buat dia obi, sesuatu yang gua nene obi.
0: Ya lah, dua itu punya.
2: Mana my voice orang ada sambil ni kiri jawab ni
1: bapak. Orang. Kau ni hari ni buat nominated dalam siapa?
0: Nominated dalam siapa? Kau mati ni budget.
2: Eh, nominated kau mati ni budget.
1: Aku ni orang bawa sport kara, enar.
0: Aja mati ni budget,
2: mabatki mati ni cinta ni nyalu, bolji kau ne.
0: Di kiri birji.
1: Tuh saya tu kau yang jemah kau yang dah mika tu kan nak skill tu, mungkin tu kan, jawab tu susu pun dekon. Tuh ni kau jemah.
0: Eh,
1: amu ada di mudah dan na na membenar tu rambo mahu terukuk kau kau barang naraga barang, amu senapak barang panel makan nyusun peten dekat mati singgah ngaram tuh ni kau jemah.
0: Ilen jenam.
1: Anak mat kau sih tuan kita sih, anak kau lewat out kau doy kau, cara kau lewat nama hari out kau sih kau lewat nazar itu orang dah muncul tu biar nara benda nazar itu, ni orang kau rindu niyo.
0: Kongoi.
1: Kongoi kau cama, nunggu tu kau mir.
0: Zante, arali raga dek raga, aku lewat orang itu kau doy
2: ni. Ini nominated dah sih ni kau mati no budget.
0: Mati ni budget. Rabi ni kau, rabi ni kau tu kul.
2: Ame kita salary ki.
0: Eh, mabat ki, cah nominated ni jem matu ti.
2: Eh,
0: ngah mati ni kaya kaje.
2: Eh, gua maras.
0: Kalau sogi kerja, taburi ya ka.
2: Aku
0: sih jadi sahine,
2: arah aku
0: buru tu, aku
2: mau.
0: Saya jadi sahut bersiara gitu.
2: Eh.
0: Aku jadi sahut komiti
2: aja insomong. Eh, gua kau kuel gua ada sih nyawa sah mengura.
0: Arah macam mana mina?
2: Ibu ina, mami.
0: Aku rasa jangan kau birji. Nominated gua mati ni lagi.
4: Testai FGT MOFM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jay chame i downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutag negei ole nyorchini gete shet app MOFM. FGT MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatukul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar agatukul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini MO FM.
5: MediaMax Waves more sauti, more you.
6: Big up Kalenjin, onge beta, ongi gilego sirve tu chegana.
7: Teb sinai, lutok inagen, unay much ites nae.
8: Kumacho karake gundi keso, but yomi mache chito, mami achai we tu yini. Kini taritege vetake nagini, sera chibanu, kuibige banu.
9: Ombra pishe kap kampen, lakini, ngwaik mwishu nagipire kura.
10: Mebe tagili.
9: Mebe tagili. Maite hao legiri ile, mi vaisho na kemeja sinyo kusaru.
8: Ngalek ye gini dinyu, ko ngalek ye jene wakwangu, ngalek ye te jevich, ngalek ye te jago tuju damenge.
11: Ongitube eme karna kwa jula, onge ngalwa yitu, kechube emo ni tolosho.
7: Tepsi na ing Emo FM, omite nag Samito, Akdan Bet Mawaya. Matitega nketilen rabishek chechang iyokto rabishek goba emotunwek ab sang ku Uganda ak emotunwek chesire pagol agenge ak taman agenge angitinye Sendwave wallet imuchi iboishin USDC digital dollars page 101 eng US dollars eng chokinet ak nyumnyumindo agoi tichamani guk ak chorono guk agoi ribotin rabishek guk angoti mache in rabishek wallet nangung iwendi kitok Mpesa ago chito negeyoki komuche gocher currency nebo rabishek eng emet agetugul ole miten na ile agot nde miten emet agetugul agimache iyoki rabishek chamanigu imache iyokte chebo emergency iliban school fees kowalutiet ko Sendwave download an application nebo Sendwave agiboishen promo code EMO Pikyo tayi gubayishen Sendwave Konyor jige dola ishek mut Tayi gitok iloden account nangung ak dola ishek taman Sendwave wallet Money without borders Terms and conditions apply
0: Right, sante sana Agere laba decide kabisa beti eble Agongo laba decide gunon Gwamache go laba takinye gwabilishe ngung nafasi Ngung nabo baro teto langite se tayi Kakumache week 46 beti eble
2: Yes
0: Agwa agere kongilge bichu kabisa Kachut pick 12 kango testa itienda
2: kachut pick tamana wayengu kityo
0: so kimache pick 34 agwanga nalo bichu 34 nguni kinyiti enda kigosha ayinga na kumut kot kochanga kagile chiri chile kityo star 441 hash to get number 2 mi 30,000 jemion amache 30,000 nichon iba isi engu mnye amache 30,000 nichon ko stay on the day niche itinye 30,000 nichon go bur la kwete sukul gumnye agina ile mayo chinji Hakwale mama je tel de tuku kigiri jeng. Giri bai ingo gedi gedi on pole pole ka mai gotis. Ko mama je yal de. Mama je chutindo nyo ne baishe seling sasam. Matiti in tuku kigiri gil jige. So en ngo ni mama je agir jita ne chile star 441 hash. Ago chut to get number 2. Mama je big 34. Embi jo 34 yi. Pagi 18. Yi agen gembi ke nyoru gil jin. Miten bonus ko titi yam ganyo lehen ako bat mbaya yi chilil. Komi bonus enyon nebo 7,000 shillings. So labatungu ni star 441 hash to get number 2. Agere chida nabo 638 kanyo urbonaz nabo ilibu ushekti sab. Katia meman jijon. Laini mami asara ara ilibu ushekti sab. Aoge baishi ene ilibu ushekti sab. Aoge baishi ene agere baishi 48. So mami asara. Ino jida nabo 435. Agere gawa jida kinyo urbonaz. Kutimache tewege iwege. Araka inyo urutu.

0: Hiyo ngalego jota nesara ni ndego seklo achika kitu kwa siri lipa studio kage itu kimi wali mbasa kumina mbili holiday.
1: Waa yetu hii ndugu yangu holiday yetu
0: nipanga
1: kia betu open shoes kata la jirani nini
0: aki betu aki jijor bichu
1: jijor bichu
0: mwagi lakto kuzi kwa la jore kuchute za utiye loo kapsa
1: kwa zami ndani ya iye kanzu
0: ehe
1: holiday bana une holiday
0: so maya holiday kararan
1: ehe Apo sawa. Ami flamboyant.
0: Mutoki kwa mwano ni Islam ya kukone. Holiday isko sawa. Amujo hata jete kimeo kabisa.
1: Mgaribu tamani zinge.
0: Lakini hivi jita vestie to mkwa yoko nuwa takenge. Kime teji bicho. Mutoki kwa mwano Islam ya kukone.
1: Mgobo ne jesdi yango ne basoya iswe.
0: Sigele. Hey! Ngalego Jonathan, magitia ngalego Jonathan, kipenye kule mbosa kumina mbili kemuru ya kiatan jemi tengele jini karibu sana confirm location asiko vit kepe pamoja, kengoronge ka speak ya mindani
2: Mare malo
1: Woi
2: Ya mune au gelemo
0: Kicha mege
2: Amune au yuet nandava nyanu
1: Leta ata yuet
2: Mwache emi iti ato
1: Kele leon
2: Wano atwana me emi iti ato mage iregeo
0: Marare be le jo batara yu ebe bete batara yu et.
2: Tare gadiza. Na ta kwa na nyo yo ngob gandani e.
0: Tajo.
2: Na to ne jamba ye no gari ala batwir ba kamu ala na de mo gutere. Tukul tukul ala ni ko jutin da nyo vai.
0: Kongai kongai kongai kongai kongai kongai missing. Kongai missing jamba se.
3: Ya, ne me ne ayben.
0: Ili angetian.
3: Ayo mi na manai we ngom ye di na ngwa.
0: Ehe.
3: Kalau nak jual tu, kalau engkau nak berangkat jatuh, lulu kau taro.
1: Kabisa bukan taro ni.
3: Ia mila nak jual tu, kalau mesti. Oh, tengok muka tu, tuat kau taro ikut kau.
0: Aku fitur kau motor kau ada.
3: Korom jangan kau fitur nanti dah nanti kau jauh ke.
1: Ehe.
3: Nampak mana lecam bahin algar yang nyu. Nama suvi besar jangan orang dulu jaga kita jangan di kumpet ente. Katua sendiri kau cepat bapa ni. Kenara kamera kau kus. Tiada taro tu. Jangan kerai. Muka engkau berhenti tiada taro tu. Gilas ya. Pecurita, apa kira jenar kita tu? Ya, cuma kira nana tu.
0: Kongoi.
3: Dia orang dia, kongoi bising kilometer, cepat jenar lagi.
0: Kongoi, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing. Hei, bersalju. Holiday ni unik, kau kebangan ano? Mine unik, soko, mine soko.
1: Agar kau kebangan soko, kau mien kabisa kilometer.
0: Hehe.
1: Kimi duga number one. Kimi duga number one ing soko huru.
0: Oh, ni agak sekali holiday special.
1: Yes, duga number one.
0: Aku kita unik nasi lagi uniton.
1: Yes, kiko ajina so like 7,000 kwa itia so like 500 bwana.
0: Pig 500 korok?
1: Wendiji tu kulak 7,000.
0: Agoni kwa iwagi ibiden mara moja, lakini bora kutuwa milioni?
1: Ngut kutuwa mainyorugi ibiden safari itagenge kitiyo.
0: Agoni wanga kesirgele holiday special kwa unaritan kwenye nge chenge. Na kitiyo ni leila poti duga na unaritan nge chile.
1: Star 441 hasha kia duga number

0: Lautan huwir sa ngile mboya ke teacher ini anitan kebedi pamoja bara kita huwali digu na anitan kema gile kimeyu ago yoli mbao sa kumina mbili. Kepa mwenye kemi teke chon kwa yi confirm allegation. Ago anga na lebi ke YouTube sandu. Ago yiru mami chini kwa kuyanga lea soko.
1: Inge na mu holiday special. Liwa ameja kaya igu uni. Amu holiday special. Rane kumbaki tenye ngalche jang. Kimeja kaya pita kitu jib kondo ju direct. Kingo lole 7,000 goi chibig 500. Ilibu ishik tisap goi chibig 500.
0: Bigata.
1: Big 500 kio kinji tukul 7,000 gito na yego rahisi kabisa ijile *441# agi aduge number 1 kigoni 7,000 ameja kero genegele ngoji kogi okcho kere kogi okcho bika rebu tipte maka genge kongeteke taubwana
0: abongo tome guye jita kuna watane kwa kisom
1: *441# agi aduge number 1
0: inaogere ngude yane maji big tipte okie chenge big 500
1: Ameje gijokchi kabisa rani go holiday we ijokchi ni amu ijutu safari itagenge kwanza ngotko toma inyorogi ijutu safari itagenge uzuri ne ba holiday ge bide ne

0: Yes, asamba bana we ritarge kure ne agure sona laspor kijana tari sana kubula liba bwa metis kebendi pamoja wono atan kwa gile ngon fabla kwa shuri ninyuru bora ido kwa ilike beri tayo na ritar emo FM
1: emo ade mano
0: yee igati kwa isoma kwa jorba
1: na agati yebiozo kabuwa kweto kele emo na kaone bati ya mnyuni zenyo anang mazi ya kwa rujane linye
0: ehe
1: mboti tenyo akwa nyomboti tang mazi yenyo anglilian yenyo agak ini beli ni, nampak ke zaman ni anak le, agak tiu ke le, mungkin aku nana kau itu.
2: Sabi,
0: siapa? Siapa? Mana kau kasih cerita kalian?
3: Apa ni lembu?
0: Kita mereka.
3: Apa ni apa itu cerita baru?
2: Kita mereka kapsa.
3: Macam ni, ngah, ngah ni ngaram bu, na ngah jemur tu cipah ber.
2: Aha.
3: Anak member jemur tu ni rey, engkau rey nyun rey. Anak tablog, anyun korujo, anak mereka tarin singoh. Anyun rey tu wan rey nyun anak ni. Anyun awun yang ni, nabo, nabo cewa tu rey nyun anak kuning nabo cewa rey nyun. Anyun rey nyun nabo ramai wa. Anyun anak ni, nen rey nyun nabo buku nyun rey nyun nabo, ramu anu, akhir ni rey nyun rute. Aku ni nampak apa je kira ni. Aku ni cina nampak apa tu, apa nak yun lah. Aku ni betul ni nampak apa je buat ini. Aku ni lagi lembu.
0: Hey.
3: Panam tu, kau tu buat saya tu. Mak kau dia mati di ngah yang kerap.
0: Kongoi missing. Kebetulan kau nak. Eh, agaknya kau lihat bila tu lagi ni.
2: Kilimen dia agaknya saya ni kau kau ikhlas sikap besa. Kaje ikhlas katangan macam ni tuan. Yang bici kau kau jadi duga number 2. Agere kage lenge cheiwe simata kwangan mashinit kora
0: ei agere kage goi chebiosok nenywan ki goi boishek nenywan gerchino
2: kagelengo jut boishek number 1 kojut chebiosok number 4 kelewa nyotagi
0: kagele ne
2: ngojut boishek duge number 1 kojut chebiosok duge number 4
0: ama yebit
2: chekunduk chikaginde otako 8000 goi chibik pogolo 8000 goi chibik 600
0: ago yanga kepchei kounetan go gai gai marathon ingepchei kouni go mate birtege jito Iwendi kitereni anita ni staff of Botswana shika kile chebioso kone
2: chebioso kama kile chebioso ko juduge number 4 poisho ko juduge number 1
0: chebioso ko ba duge number 4 poisho ko buren duge number 1 silinga tachu
2: kagende 8000 go chibing 500
0: 8000
2: wei
0: so big 250 yonga ke banga go ni chebioso ko mi number 4 nonga kisirge le fees eh ago nongo mamichine ko chute duga nan nguni poisho ko ba duge number 1
2: Chebioso go be duge namba ngapi? Namba 4.
0: Ama ichil staff of Fort Wanaj.
4: Kitanganyi ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibebenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder ne ngung ananko television ne ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today.
5: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomut kasi.
0: Imagine guys kiss station ne goni jet set kodi gogmit na kopa 18 yagu 6 and 7 gonyo 23 175. Not on gega skema gile K24 plus ko grace kabisa. Ngibebenje ni movies African movies soaps series and agomba cartoons yata balo ko meeting ni tara. Ngoma gile netan ko free kabisa. I love thing on the Play Store agi download tense ko bitiwa baji muji gere Android TV nangung Apple TV laptop nangung tablet nangung ko igware noto nemnyumnyum nito no ya nito 100% free it's now time to enjoy hookup lechitia entertainment
2: mashallah kagemwage leiwe ngotimi jita sokomorwa imi sokohuru kimeje yebi komie agere kage cheki ko jebi sok number 4 ge ko jeboy chek duge number 1 Yani suko ye grace kabisa ngiju tujito kumajang bi duge ni ngiju lakini duge she joengu kagende 8000 yani duge number 1 komi 8000 duge number 4 kagenda kora 8000
0: akoma ina mneto nyongo gikuno ngwanga gero ba magu ya boyishe boyishe ko rese ngwanga ne akiko na duge number 1
2: ko je bi oso ko ya duge number 4
0: kasi uta komie
2: kitu kulge yo kin 8000
0: ago yongo ge ko kune iboyishe jita boro indo
2: iji le korogi we star 441 hash
0: star
2: 441 hash
0: amaigas komye
2: Ijile *441#. *441#.
0: Aya, ama kebe kuna ta, ama refresh ni tap salpe kekeri gele, ngwa biki kuitos. Chebioso koko ke kuna wakima nwagere nge duge number 4, nwaka kisiri gele fees. Po ishe kumi dugane number 1. Ako mwagire, yani mwagwe po ishe karane gele. Istenge madame ni gile Miriam ni mi duge number 1.
2: *441#.
0: *441#. Anju biki, aini bwana Lona Leting.
2: Lona Leting, alecha Lona.
0: Aini kora bwana madam agede gile Esther Chirchir.
2: Esther Chirchir, 8,000.
0: Aini madam agede yon tanekikurien bwana Maureen Langat.
2: 8,000, Maureen Langat.
0: Aini boyo negile Alex Pito.
2: 8,000 kora.
0: Aini Elizabeth O.
2: 8,000.
0: Aini oji tanekile Alfred Ngeny.
2: 8,000, Alfred.
0: Aini Nixon Sirma.
2: 8,000, Nixon Sirma.
0: Aini Pius Mutai.
2: 8,000 kora.
0: Kasko Mio Lebendi. Chepio soko testa nduge number 4. Kwa mwaishe kubure nduge number gapi?
2: Nduge number 1.
0: Ako lasima isi mwatu tige Newton. Maiku buji jiku successful bida kumewe soko ni.

0: ne moto ko le denga woi ko le wei mai mere magma twan ko re ne jibu denga na tan jista sumwa ko mi ak pe france ya ne tan tira nyan na tan la bat side ka besa ko mo ye bi ke tan tira mo la bat side ne jir jire ramba ko li ga pi angano
1: e mu na gile mu afal be
2: ki jame ge
1: Walau wangi tapi tadi jebio so warna wangi wisa misa ni tu gile mu
0: e mu ji ga jebio so jadi mami was was mo li de me de
1: Okay, nah, no, so ni korja sebara je burga. Oh, pesta kita abgai tiga ni, nama mana? Oh, emanu dulu je kena nama mana? Nama mama uji. Oh, agni ane sendiri tenda. Kita tengen boyo, tengen boyo di dari China kembu. Karena tenda tu dah sore juga. Emam uji mati singo, eh? Agni ada je gori. Apa cakap tu boleh agni mana?
2: Wei.
1: Ile ni wabanda niu. Jijik kau ni bama jauh agni mana? Abdul.
2: Kongo iba na bama jauh.
0: Karen.
3: Kita megai.
4: Kamu gelem?
0: Hey.
4: Awak sih nak gelem? Nana, tapi jadi anak bisu muka. Nana, mana gelas siluan dalam tu niye? Aku ada mana masih gelem bangat? Aku tu lo gelem mana masa?
0: Kongoi. Mesin kebendi unat. Nana, lekak kamu gelem ni sokoi ni salbe.
2: Kamu gelem sokoi muru? Wei, kiyat duga number 3.
0: Duga number 3 ko bahasa lain. Tan kiceng big pagal desa.
2: Big 700 ding duga number 3. Duga number 3 big 700 agi akim jitugul 6000
0: ichi lele
2: ichi le star 441 hash
0: star
2: 441 hash agi ya duga number 3
0: eh eh
2: megan tu elege ya duga number 3
0: star 441 hash
2: agi ya duga number 3 yote duga number 3 kimeje ichi star 441 hash
0: star
2: 441 hash all right Star 441 hash. Megan chwele duge ne yote ko duge number 3.
0: Amone toko basa la yego chine jutu kition.
2: Yes.
0: Chitane jutu kition eni anetan.
2: Star 441 hash. Kijute duge number 3. Orinju pikwa na jukwa ko jutu. Agere jitane gure Ambrose Keino.
0: Amma kita na refreshen itu tani geruwa salbe. Amma kita gele 6000 ni cuma gele China itu tu kita ni geru gugun ni. Amma gele ne. China ni jutu entry 52 guni.
2: Wei.
0: China ni jutu entry 52 guni tu ya direct ini terak 6000.
2: Agora ini segabsan ini talk buana star 441 hash.
0: Anya refreshen ne. Saya cuma big buana jaga gua nama jut.
2: Star 441 hash.
0: Amma China ni jutu amma kita ingat atur itu. Amma gele kipa isi seleksi sam kita ni. Agera mami bi kami soko kabesa. Goti mai bawa rey agra bini ju. 6000 ni jutu nguni.
2: Star 441 hash.
0: Magereche.
2: Ornaji dana gure Natasha Chebet. 6000.
0: Natasha, yes.
2: Collins Kibrotich, 6000. Anthony Kipchumba, 6000. Yegon Victor. Hea gari dana gure William Kipkosgei.
0: Apo tingotkoto mga itieje soko. Ijo tu sabarita genge. Apo tingotkoto miname gila botu nguni. Mara gai nyoni wango mena mnyona gibide mara moja. Star 441 hash. Okay, we do get number 3.
2: Or na Bervin to.
0: Star 441 hash. Okay, nyon duga na tamara ngapi?
2: Nyon duga na tamara marangapi. Mara moja pe.

0: Alright, itakata ngebe berte na atrapate buteta kwa mano kwe jijine Kwa mano utengwa skole ngota buteta brani Kage itu pole pole soka bete kegone na kasarita ngebe berte na So, jitukul nguna ngu ngigilge Ngalioni unu kwa mano unu nina ne Kwa jitukul nguna ngu lemi ngigilge jitukul Iye ngigilge jitukul kapsa amu nguna ayue Chandu kukye toma gai Chandu kukye toma gai Che magat kigiljige kapsa gai Singo betu se kemide tai Kimuji kisomesa lagu, ile ndege sana na kutu magazo kisomesa lagu kwa kimugele bansha, yamu ako na lebi kwa kipogale jin kwa misho kwa sawa, kimuji ke kutoa magazo samsei petu tage, wewe akitu niki kama magazo na kuto niki pake nyetengiro, lani kugiki mukte kora, rubeti niki pake nyetengiro, lani kugiki mukte kora, so onge paishi kwa kipuria tab kwa lenjin, maangi tibi kichoge kubi kibrabrabin, onge tibi kibrabrabin. Mangi pokoknya tapi gak gubi kibrabrabin. Mataya kacor gaya menin ke tebenet geleni. Piju bakal ini jujui. Tiada apa rene kyo karni guni. Kyo ainnya piju.
1: Geleni itu kyo.
0: Kangkar eh. Jam-jam kulesi kan. Meneng. Get meneng. Get meneng lainu. Ini kikufa mendan kasava.
2: Ya. Akai le nan alkohol.
0: Nan alkohol kan. Ingal ane mah emah ya. Ya, le do ma jam
2: nan alcoholic raw
0: kita ma ayo lagi jalan kiamat eh
2: and chilled
0: yeah. Ah
2: ga maten dan alcohol
0: mani alcohol ki fa menda ni
2: inge mitu ngwe chibo tebe you have been got it chiboro re chu
0: magere na
2: cool stories
0: sta awe sta bu sta ni ni
2: kama jana le alcoholic alan ga go ga ile nan alcohol
0: ni ma ga le ni ngeni la mae marieri igeri we Kiai, ko kikupa mendan moge, kikijil kapa sa.
2: Elde fermented
0: mohok.
2: Ready to drink tea beverage.
0: So ujai nguno, lain ni tarati do.
2: Kali good for all family.
0: Igaso go kewi den.
2: Igaso katibi moed kara. Kali kali anji kali gamin kaga maragwa ne kag piasi kag.
0: Jam jam muge taka ngasi igaso. Tuku kia akse mupor taka.
2: Igaso muna moedi. Gaga tain gule.
0: Jam jam muge taka ngasi muai. After 10 minutes. Jam jam muge taka.
2: Kiri akta kari na kiri.
0: Hei jam kiri akta. Hei lagi di. Si muai wa tuku kia igaso. Gora kud koi mugo ne kaya. Maiwe. Amu mama iya igaso. Kud koi mugo ne kaya. Jamu ne?
2: Gua jawab tak gimana?
0: Mau mana ke? Lain ni gua mesti jual ko la lagu tu kul. Kikicil subuh moge, kikicil moge kapsa aje famendan. Ya, gua tu kau gua semua kanguan. Cepat moge cai je lewani. Nyebut kapsa kumnye. Si gas oleh itu aja purta. Itu aja purta kapsa. Gua sekapsa gua itu aja purta. Anyway, tukul ngalek cak, jep sange nanti nemis studio cak. Tukul gua yang semua cime
2: tarik. Mereka yang dungwe.
0: Number one tarik maid, number two ilai nisha niko mukta, ilai nisha mukta kumye.
2: Mio kasi naga tinggi kasi naga tinggi.
0: Mana kita lagi ni apa jenis sukal tak kau egali? Mana 145 shilling.
2: Aja agni. Di supermarket.
0: Di lain mas supermarket tukul. Supermarket cak aje ni cakai. Gelenggeng di sekolah mahal lebih tu kulis 145 ni ni, how many grams ni? 200 grams.
2: 250 ml.
0: 250 ml. Agak ada 145. Mahu soda is? Enak kalau ini jenis mahal kau sa. Anyway, kita guna tengah raga-raga sebab kita capcai kasar tak kau tu mau kepai? Kang kita mandi kau mici tengah kerja engkau 50,000. Makanya orang jin macin. Makanya orang jin lagi kau jin ni rapi siap. Makanya orang jin lagi kau jin ni rapi siap. Aya, gapa aku duget number, gapa duget number school visa, duget number four, duget number four. Gua tinggal ni lagi cemeng biju tabrani aku tu menyuru. Gua tinggal ni lagi cemeng biju tabrani aku tu menyuru.
2: Gak jam gitu.
0: New duget number four. Araga straight away. Number one, number two, number three, number four, number five, number six, number seven, number eight, number nine, ang number ten. Kunyo rujito kul 20,000, 20,000, 20,000. Pikyo na lagi, kupu na jito kul elipu, eng bonus. Araga, nga jito na jep araga. kagerat as komnye lazima isu ngatutik siju tu. Kagerat kausa lazima isu ngatutik siju tu. Mami jatam geri reji. *441*#. *441*#. Itu ni ID nengu? Ibu ati ID nengu?
2: Mi garit.
0: Oh, satu ke ibu. Mesti ke Registan geng.
2: Sandwave.
0: Mi bikyo kau semua aje kelihatan mungkin ke guru Sandwave, iwe. Iko itu harap bisak puji iwe. Kosisi siapa iu? Mami jenah kau serge. Agi gimana sih kau nara bisak iu? Bayi yang aliat emo. Ingat apa nen promo code? Ibu bayi yang aliat emo.
2: Kau indah yang semua gitu. Mata mana?
0: Kometa. Bayi yang aliat emo. Agak proses. Kau macam kau kau proses lagi ni iwe. What? Wati kau kau nene lebih utaga nara bisak agak muji itu tu iwe. Ilegan kar ilegan puji.
2: Aku laku yang ngungi tu gundel ujep kau dayot.
0: Aku milaku yang ngungi macam ni kan. Aku dah Uganda.
2: Kuasa lagu jumbo nampi ni sang mengat kis kau tengah agak tukul.
0: Segini dah agak tukul. Ngoti tinjau laku yang ngungi mirasha. Leji nkuayat ngungi nampi tinjau agak nanyu napa Sandwave. Ngoti tinjau laku yang ngungi nampi teh Dubai. Leja tinjau agak napa Sandwave. Mati aku rasa biasa kau tila.
2: Kalau tengah Elias Sandwave.
0: Elias.
2: Kau Australia.
0: Ingu ligu ya gundunglo, mengko ngale ligu ya gundunglo guna raga-raga, sistemi. Ligu ya gundunglo.
2: Elias, kau punu garbu kau ini.
0: Ligu ya gundunglo, magitir lagi agak tukul free of charge. Ya niwe, gitunya sendu evale de. Gitunya laku ngung sendu evale, tapi gitunya sendu evale ngung ngeting si mengung. Kau anda goli laku. Kau buat nasi mengung, uya kaki abtang kagau nak kagau.
2: Elias kau gini member nabi emak abtang mama anda.
0: Amatil lagi agak tukul. Send wave mengung aku motor sana. Macam sekarang registran kagak abtora, kaya mukio guru rapi cik. Kagak seran lagi lagi kau itu ay. Mago siling miatan ojo kau je. Kau itu arah elu busomu. Kau itu arah elu busomu kengkak. Iya agi cagau nungung. I download dan send wave abi agi registran ibu kuduru. Agi bayi siya kod. Emo FM, Emo, bayi sih kecil kod Emo, kuna tak kecil? Iya, kita itu rail busamu, aye ini aje. Saru ke agen kerak, kuto mayan tu kul, ke bendi tay, kau mak bendi kuna tak? *441*#. *0723. Aku pergi nombor kau 716 20,000.
2: Very nice.
0: Iya, agak sekuanya enggak besar. Ngana isu pujarwana Mekansuwa ilike isu mngatutika kumisho
2: Iro ilike isu mngatutika
0: kumisho *441 *#. Mami jake Ro mami jake Gitesi jarwana kidogo
2: Gitesi
0: kidogo Gitesi kidogo Matkwe gilibu tipte mkikachu kwe gilibu sasam Ngirangot kwe ya niko wiki gay Ika kwe ya nsoso Ehe Maximum gimuji gigwaji 70 Gigwaji 40 Kwe 40,000 *441 *#. Isu mga tutik Esu kwe ile mawaya Tilya Eng turbo.
1: Mune koron, bye.
0: Ibu bye.
2: Magitinya ngalamu ne turbo.
1: Cuma ni ya turbo, magitinya ngalki bye bye. Engkau tu siapa? Kau tu bih pandai, mau aku tahu bih. Mak aku ya, kriya kita rapta.
0: Eh.
1: Kau ngalai kita setak aku cawat cawat. Maka aku lihat korak kosi tanyu. Ini demo spirit. Koi, okay, cuma tinggal korak kos boyot standar kosi tanya kau lihat boyot. Aku yang kasih aku cuma tak. Anak uno mawa ya, apa itu?
2: Iman.
1: Kau kini longgi kat ke? Kau tahu dia sabtu si, okay, rute tinggal. Kau tahu dia sabtu si. Kau boy boy yang uno tu, amiran itu, mau kosan ni, amikur ni. Oh, coba tak bisa. Apa agak toyot standar Arab kosita, dia Moisbridge.
0: Moisbridge.
1: Pas ngeliat apa komunut, kau kau ikin.